sama aku Idelis pada pagi hari ini sampai dengan jam 10 nanti, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, ada kabar yang menarik nih. Ini buat kamu mungkin yang kepengen gitu ya jalan-jalan ke luar negeri, terutama mungkin ke negara tetangga kita gitu ya, Singapura nih teman Pro 2 nih. Karena katanya sekarang nih Indonesia dan juga Singapura udah resmi gitu ya jalanin transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal masing-masing gitu ya, alias pakai rupiah dan juga dolar Singapura, teman Pro 2. Jadi nih transaksi perdagangan gitu ya, investasi langsung sampai dengan pembayaran lintas negara sekarang katanya bisa dilakukan gitu ya dalam bentuk rupiah atau dolar Singapura melalui bank-bank yang udah ditunjuk nih. Nah, enaknya apa sih kalau misalkan kita bisa pakai rupiah kita sendiri dan juga dolar Singapura gitu ya. Karena penggunaan mata uang lokal ini diharapin tuh bisa bikin transaksinya jadi lebih gampang gitu ya, teman Prodo ya, lebih fleksibel, sekaligus juga bisa bantu ngurangi resiko nilai tukar dan juga biaya transaksi. Nah, ini juga jadi apa ya, salah satu langkah gitu ya untuk bisa memperkuat perdagangan Indonesia Singapura pastinya ya, sekaligus juga ngedorong integrasi keuangan ASEAN. Wah, keren ya. Jadi kalau biasanya gitu ya dengar transaksi internasional identik dengan dolar Amerika Serikat gitu ya, sekarang nih udah ada alternatifnya langsung gitu ya, rupiah ketemu dolar Singapura. Siapa yo yang udah kepengen banget nih jalan-jalan ke Singapura?

pasti dengan si Gen Z gitu ya, yang kayaknya memang cukup menarik dibahas gitu ya, soal penamaan gen ini ya teman Prodo ya, gen milenial, Gen Z gitu ya, terus gen alpha. Nah kamu tahu nggak kalau ternyata nih ada juga nama baru nih buat bayi yang lahir mulai di tahun 2026 ini teman Prodo, dan nama barunya adalah mereka yang lahir di tahun 2026 ini disebut dengan generasi Sigma teman Prodo. Nah katanya nama Sigma sendiri ya diambil dari huruf Yunani yang katanya memang dikaitin dengan kemampuan beradaptasi sama perubahan gitu. Jadi kayak cocok banget ya, karena mereka nantinya nih bakal lahir di zaman yang teknologinya pasti udah lebih ngebut banget dari sekarang ya teman Prodo ya. Dan bayangin aja kayaknya mungkin dari kecil mereka udah bisa tumbuh bareng AI gitu ya. Terus buat mereka nanti juga ngobrol sama AI mungkin senormal kita buka internet ya teman Prodo, atau scrolling medsos kayak sekarang gitu gak sih. Dan mungkin juga pembelajaran bakal banyak dibantu juga sama AI gitu ya, juga kesehatan pastinya makin canggih gitu ya, sampai dengan mungkin aktivitas sehari-hari juga pastinya bisa di

cara belajarnya mereka diprediksi bisa makin personal gitu ya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi bisa dibilang generasi Sigma ini adalah generasi yang udah lahir dan akrab sama masa depan teman Pro 2. Siapa nih yang kayaknya mungkin saudaranya atau temannya gitu ya, kira-kira akan ada yang jadi generasi Sigma.

kami melakukan hal yang berbeda. Membuat karya yang sempurna dan berlatih keras untuk jadi juara. Kegagalan takkan terjadi bila kami terus berusaha. Indahnya pujian setelah kegagalan berulang kali, membuat karya tak hanya dalam mimpi jadi tujuan kami. Jadi, haruskah kami menyerah pada kegagalan atau tak peduli dan bangkit meraih mimpi? Kami, putra-putri Indonesia untuk negeri.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Jadi nyanyi nih ya teman pro 2 ya. Kalau kamu teman pro 2 gitu ya, ada gak sih yang hobinya naik kereta gitu ya, sekaligus juga ngoleksi sesuatu nih. Jadi dua hobi jadi satu gitu ya. Nah ini wajib banget tau untuk kamu yang suka ngoleksi-ngoleksi dan juga mungkin hobi gitu ya naik kereta teman pro 2. Karena katanya nih KAI punya cara baru bikin perjalanan kereta kamu pastinya makin seru teman pro 2, lewat Steam Rally Passport. Jadi ini katanya bentuknya kayak paspor mini ya, covernya warna merah dan di dalamnya tuh ada halaman khusus buat berburu stempel dari berbagai stasiun teman pro 2. Jadi naik kereta nih sekarang bukan cuma sampai di tujuan aja gitu ya, tapi sekaligus juga jadi treasure hunt gitu ya teman pro 2 ya. Dan ada 10 stasiun nih yang punya stempel ini teman pro 2, dari stasiun Bogor, UI, Manggarai, Jakarta Kota sampai Gambir. Nah ini bisa ngumpulin stempel yang satu ini teman pro 2. Dan katanya nih tiap desainnya tuh beda-beda gitu, terinspirasi dari karakter masing-masing stasiunnya sendiri. Nah katanya sih pasportnya sendiri tuh ada buku khususnya gitu teman pro 2, dibanderol Rp60.000. Tapi nih, tapi kalau kamu mau ngumpulin pasportnya gitu ya, stempelnya pakai buku kamu sendiri juga bisa banget teman.

tidur belum nge-scroll handphone gitu ya. Atau mungkin siapa juga nih yang baru bangun tidur gitu ya, tangannya langsung buru-buru nyari handphone gitu ya. Padahal matanya tuh belum melek sepenuhnya gitu ya, tapi udah nge-scroll duluan nih. Ayo ngaku siapa. Nah ternyata kebiasaan digital ini atau digital habit juga perlu kita atur loh teman Pro 2. Jadi bukan berarti seharusnya kita anti gadget gitu, enggak ya. Tapi gimana sih caranya kita biar bisa tetap jadi bosnya nih dengan teknologi yang bukan malah jadi teknologi yang ngatur kita gitu. Jadi kita yang ngatur teknologi. Nah ini dikutip dari rri.co.id teman Pro 2. Ada tips-tips sehat gitu ya yang bisa kamu mulai dari kebiasaan kecil kamu nih. Dan yang pertama nih, kamu bisa menerapkan protokol 3 detik teman Pro 2 sebelum membagikan informasi. Nah sebelum bagiin informasi yang mungkin trending gitu ya di medsos, lakukan juga nih teman Pro 2, check and recheck terhadap informasinya. Jangan sampai kamu ikutan jadi penyebar hoax dan juga bisa ngerugiin orang lain gitu ya. Nah yang kedua nih, kamu juga bisa lakukan diet informasi. Karena emang sebenarnya algoritma medsos tuh cukup menggoda kita ya, untuk selalu bisa ngelihat ponsel kita.

kamu kredibel dan terpercaya gitu ya. Terus kamu tutup deh medsosnya setelah kamu tahu informasinya. Nah ini biar kamu gak berlanjut gitu ya, scrolling-scrolling terus gitu. Jadi dipilih informasinya. Dan yang ketiga, kamu bisa lakukan kelola notifikasi kamu secara ketat gitu ya. Apalagi mungkin kamu punya grup obrolan gitu ya, kamu bisa matiin notifikasinya kalau nggak punya, kalau nggak perlu jawaban segera gitu ya teman Pro 2 ya. Dan dengan kayak gini nih, kamu jadi bisa ngerem nih untuk punya keinginan ngecek aplikasi yang ada di handphone kamu. Nah kira-kira ada tips apa lagi yang bisa kamu lakukan teman Pro 2? Kita lewat dulu nih teman Pro 2 ke lagu enak yang mau lewat yang satu ini.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

kita lanjut lagi nih ngebahas tips gitu ya dalam mengelola digital habitnya kamu. Nah, kalau tadi aku udah sebutin gitu ya, ada menerapkan protokol 3 detik sebelum membagikan informasi, terus juga melakukan diet informasi dan ngelola notifikasi kamu secara lebih ketat lagi gitu ya. Nah, kita lanjut lagi nih. Nah, ada lagi teman Pro 2 yang bisa kamu lakukan gitu ya, terapkan metode 30 menit pertama tanpa ponsel kamu. Jadi pas baru bangun tidur gitu ya, kasih dulu waktu kamu jeda gitu ya, 30 menit untuk tubuh kamu dengan tidak menggunakan ponsel atau handphone nih. Jadi mulai dari hari ini gitu ya, mulai dari hari ini mungkin kamu bisa coba dan terapin. Jadi memulai hari dengan lebih tenang gitu ya, tanpa burnout gitu ya, karena mungkin berita viral atau obrolan-obrolan yang kayak lagi hot gitu ya, kayak buka HP langsung nge-scroll berita-berita yang viral. Nah, itu cukup menguras emosi kamu, apalagi baru bangun tidur ya teman Pro 2 ya. Dan yang terakhir nih yang bisa kamu lakukan juga teman Pro 2, membuat zona bebas ponsel gitu ya. Jadi kalau misalkan di medsos lagi ada yang hot-hotnya gitu ya, ada yang lagi rame-ramenya, nah istirahat deh sejenak gitu ya, untuk bisa ngedetox otak kamu gitu ya. Jauhin juga nih ponsel kamu pas lagi makan gitu ya, atau juga ya itu tadi ya, sebelum tidur, 1 jam sebelum tidur, supaya pikiran kamu bisa jauh lebih rileks, jauh lebih tenang gitu ya, dan gak kepikiran hal-hal yang kayaknya sebenarnya juga kadang-kadang mungkin gak perlu kamu pikirin gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi intinya adalah teknologi sih boleh banget ya, sekarang makin berkembang, makin dekat sama kita, tapi jangan sampai lah ya, hidup kita tuh cuma berputar di layar aja teman Pro 2.

0: Di, kayaknya gue mulai kepikiran soal masa depan deh. Tapi jujur bingung harus mulai dari mana.
1: Mulai dari sekarang aja. Investasi misalnya.
0: Lah, investasi mah buat orang kaya gak sih?
1: Siapa bilang? Sekarang mah, investasi modalnya kecil juga bisa kali.
0: Emang bisa?
1: Bisa, kayak reksadana pasar uang. Mulai dari 10 ribu sampai 100 ribu juga udah bisa invest di beberapa aplikasi resmi.
0: Reksadana pasar uang itu apaan?
1: Simpelnya ya, duit kita dikelola buat ditempatin di instrumen yang resikonya relatif rendah. Cocok buat pemula.
0: Tapi emang kalau dikit-dikit gitu ngaruh apa?
1: Ngaruh banget lah kalau konsisten. Daripada duit habis buat hal yang gak kepake, mending diputar biar berkembang.
0: Berarti yang penting tuh bukan gede dulu ya? Yang penting mulai dulu.
1: Nah, itu dia. Waktu yang bikin hasilnya beda.
0: Jadi selama ini gue cuma nunda-nunda aja ya?
1: Kalau ntar-ntar mah, malah jadinya gak jadi deh.
2: Mulai investasi sejak dini, sekecil apapun nilainya. Kenali resikonya, pilih yang aman dan hindari iming-iming keuntungan instan. Masa depan yang lebih baik dimulai dari langkah hari ini.

sama aku Idelis pada hari ini Teman Pro 2 ya. Dan ngomongin soal perkembangan teknologi sekarang tuh luar biasa banget ya Teman Pro 2 ya.

topik gitu ya, yang sekarang kayaknya kamu kalau ketemu orang beda bahasa gitu ya, gak perlu panik lagi nih teman perdua. Karena si teknologi AI ini, teknologi AI penerjemah yang katanya memang makin canggih dan bisa bantu kita nerjemahin bahasa dengan cepat. Tapi nih teman perdua ya, jangan buru-buru bilang gitu ya, kayak kalau semua pakai AI gitu ya, manusia udah gak dibutuhin lagi dong gitu. Eits, tunggu dulu nih. Ini dikutip dari rri.co.id ya. AI itu emang jago ya teman produ ya, terutama juga mungkin untuk hal-hal yang kita perluin gitu ya, termasuk nerjemahin kata-kata dan kalimat nih. Tapi urusan konteks, terus budaya, emosi, bahkan sampai makna-makna tersirat nih, biasanya memang manusia masih punya peran yang penting banget nih teman produ. Karena kadang satu kata kan bisa punya arti yang berbeda-beda ya, tergantung dengan situasi. Apalagi kalau kayak udah masuk ke humor, terus juga bahasa daerah, atau ungkapan-ungkapan yang kayaknya gak bisa diterjemahin mentah-mentah gitu aja sama AI. Jadi nih AI kayaknya sekarang boleh makin pintar gitu ya, makin banyak yang bisa dia kerjain lah ya sekarang. Tapi sentuhan manusia tetap lah ya teman produ, gak bisa dikalahin. Nah kalau kamu nih punya AI penerjemah super canggih gitu, kira-kira bahasa apa yang pengen banget gitu ya, pengen paling kamu kuasai nih teman produ?

Berdua lagunya agak upbeat ya. Biar gak ngantuk-ngantuk nih di jam 9 ini, biar lebih semangat lagi ya teman Broadway ya. Tapi nih teman Broadway, kalau kamu mau dengerin lagu-lagu yang seru kayak gini juga bisa jadi makin gampang nih teman Broadway ya di RR ini. Karena kamu mau dengerin lagu siaran favorit kamu di gimana aja dan kapan aja bisa banget teman Broadway. Caranya juga gampang banget gitu ya. Cukup download aja aplikasi RR Digital yang ada di smartphone kamu, dan ini tersedia di Google Play Store dan juga App Store teman Broadway. Yang pasti aplikasinya juga gratis teman Broadway. Kamu cari nih RR Digital, terus kamu pasang aplikasinya dan kamu bisa nemuin siaran RR Bogor Programa 2 sampai dengan kanal RRI lainnya cuma dalam satu genggaman aja pastinya. RRI Digital, satu aplikasi sejuta informasi.

0: Terus, emang gitu doang jadi pahlawan buat lo?
1: Buat gue sih, siapapun orang yang mau mengorbankan kenyamanannya demi kenyamanan orang lain, itu pahlawan sejati. Anak itu kan bisa aja pura-pura nggak lihat ibu tadi, ngelanjutin perjalanannya, bukan malah menepi buat bantuin ibu tadi.
0: Berarti selama ini gue juga pahlawan dong. Kan setiap hari bantuin ibu ke pasar.
1: Lu sih pahlawan kesiangan kali.
2: Sadarilah bahwa setiap kebaikan sekecil apapun bisa menjadi hal besar bagi orang lain. Bisa jadi kamulah pahlawan yang sesungguhnya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah ini teman Pro 2 kalau ngomongin soal bencana gitu ya, kadang-kadang tuh kita biasanya baru kepikiran ya pas udah kejadian gitu ya, kayak what to do gitu ya pas lagi ada bencana. Padahal yang namanya bencana tuh gak kenal kata nanti dulu ya teman Pro 2 ya. Bisa jadi datangnya tiba-tiba gitu ya teman Pro 2 ya. Makanya nih kesiapsiagaan bencana perlu dimulai dari kita sendiri gitu ya, masyarakat nih. Bukan cuma tugas pemerintah aja atau petugas, tapi ini adalah tugas kita semua. Dikutip dari rri.co.id, ada hal-hal yang kayaknya bisa kita lakukan gitu ya untuk bisa meningkatkan kesiapsiagaan kita terhadap bencana. Nah yang pertama nih, kenali potensi bencana di lingkungan kita gitu ya. Terus kita harus tahu nih jalur evakuasi, siapin tas darurat juga gitu ya. Dan yang gak kalah penting juga, jangan gampang percaya atau nyebarin informasi yang belum jelas situasinya darurat gitu ya, saat situasi darurat. Nah karena memang saat bencana kejadian gitu ya terjadi, kita tuh gak punya banyak waktu buat bingung dan berpikir gitu ya. Jadi mulai dari sekarang nih disiapin teman Pro 2, kenalin resikonya gitu ya. Terus kamu tahu gitu ya harus ngapain kalau ada bencana, dan juga siap saling membantu. Sebenarnya memang harus diingat ya teman Pro 2 ya, siaga itu bukan berarti kita jadi kayak, kalau bahasanya tuh kayak parno gitu ya teman Pro 2 ya. Tapi siaga

berdua gitu ya. Kira-kira menurut teman berdua seberapa pentingnya sih si kesiapsiagaan bencana ini dimulai dari kita sendiri, masyarakat gitu ya. Dan apa aja nih hal-hal yang udah kamu lakuin mungkin untuk bisa mengantisipasi kalau ada bencana datang. Nah, kamu boleh banget nih share-share ke aku gitu ya, pendapat kamu atau juga mungkin hal-hal yang kamu lakukan gitu ya, ke WhatsApp kita di 0811-111-5222 atau juga kamu bisa chat di fitur live chat RRI Digital, teman Prodo. Nanti aku bacain atensi kamu di pagi hari ini. Itu

Berdua sudah ada nih yang masuk gitu ya WhatsApp-nya ke kita soal mengenai tanggapan dan juga pendapat soal kesiapsiagaan bencana gitu ya, dimulai dari masyarakat dan apa aja nih yang udah dilakuin sama mungkin teman Pro 2 yang sudah memberikan atensi. Ini ada dari Karina nih yang pertama ya di Bogor, katanya, "Selamat pagi Kak Idel, aku Rina di Bogor. Kalau menurut aku sih kesiapsiagaan sebelum bencana itu penting banget ya Kak, karena kita nih gak akan pernah

gitu. Wah, ini menarik ya teman Prodo ya. Kayaknya memang setiap dari kita ya harus memang punya kontak-kontak darurat ya, apabila hal-hal yang tidak diinginkan terjadi gitu ya, paling nggak kita siap siaga gitu. Dan ada juga nih dari Kak Farhan di Baranang Siang, katanya selamat siang. Selamat siang, selamat pagi. Selamat pagi Kak Idel, aku Farhan. Kalau aku sih yang paling penting ya Kak menurut aku adalah edukasi dari lingkungan sekitar juga nih. Kadang kita tuh tahu ada potensi bencana gitu ya, tapi nggak tahu nih harus melakukan apa ketika tiba-tiba kejadian itu bencananya. Betul juga nih ya teman Prodo ya, edukasi dari lingkungan sekitar tuh penting juga ya. Maksudnya kayak berawal dari masyarakat memang kesiapsiagaan ini, tapi juga pastinya sosialisasi dari pihak yang berwenang gitu ya, itu juga penting banget untuk diketahui sama masyarakat ya teman Prodo ya. Dan ada juga nih dari Kak Salsa di Depok, katanya kalau aku sih setuju banget ya Kak, kalau kesiapsiagaan nih dimulai dari kita masyarakat katanya, karena kalau semua orang udah tahu prosedurnya pasti bakalan bisa lebih cepat gitu ya ditangani, dan juga kita yang mengalami gak terlalu panik gitu ya katanya. Terus setuju juga teman Prodo ya, karena memang dalam keadaan darurat, kondisi darurat gitu ya, kita harusnya memang gak terlalu panik supaya kita bisa berpikir nih langkah apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Akhirnya terima kasih teman Prodo atas atensi kamu di pagi ini. Kalau gitu kita lanjut ke lagu enak yang melewat yang satu ini.

0: sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Teman Pro 2, sudah tahu belum? Waktu berjalan lebih lambat di luar angkasa. Astronot menua sedikit lebih lambat dibanding manusia di bumi karena efek relativitas Einstein.

Pro 2 gitu. Kadang-kadang gitu ya, mungkin kamu nih ngalamin pelayanan publik yang kayaknya kurang memuaskan gitu ya, mungkin bikin kamu jengkel juga gitu ya, atau mungkin ada fasilitas umum yang kayaknya kurang nyaman nih dipakai. Nah tapi kalau kamu ngalamin hal-hal kayak gini ya Tuan Pro 2, sekarang kamu gak perlu bingung gitu kayak mau cerita ke siapa ya, supaya memang ada penanganan lebih lanjut gitu. Karena nih ada program Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor, dan di sini kamu bisa nyampein keluhan kamu, pertanyaan kamu, dan juga aduan kamu yang nantinya bakal diterusin ke pihak-pihak yang terkait supaya didapetin solusinya Teman Pro 2. Dan kamu bisa mendengarkan Halo RRI ini setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 pagi waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor, di FM 102 MHz, di FM 104 MHz untuk wilayah Jonggol dan sekitarnya, dan juga frekuensi AM 1242 kHz. Atau kamu juga bisa nih hubungi mereka di WhatsApp-nya 081-5x4200 atau juga by phone di 02-51-83-1240. Jadi kalau kamu ngerasa ada hal yang perlu disampaikan gitu ya ke pihak-pihak terkait dan butuh perbaikan, langsung aja Teman Pro 2 lapor ke Halo RRI.

0: pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

mendekati pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat teman Pro 2, itu artinya aku Ideal harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu di sepada hari ini teman Pro 2. Dan teman Pro 2, semoga informasi yang aku share ke kamu di hari ini bermanfaat untuk kamu, dan aku juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata gitu ya selama siaran di pagi hari ini. Tapi teman Pro 2 jangan kemana-mana, karena sebentar lagi kamu akan ditemani oleh Rinda di santai siang hari ini. Dan siap-siap yang mau request langsung aja chat ke WhatsApp kita di 0811-111-5222. Nanti requestan kamu pastinya akan diputerin di siang hari ini teman Pro 2. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, aku Ideal pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Bye-bye teman Pro 2.

0: Kamu baru saja mendengarkan Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Jumpa kembali esok pagi.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Yang baru di Pro 2 FM.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Waktunya santai siang di Produe FM RRI Bogor. Produe FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Eh, ada Rinda Marlita nih.
2: Produe FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produe.
3: Assalamualaikum, hai, selamat siang teman-teman Pre2. Bertemu sama Rinda Marlita di siang hari ini teman-teman Pre2, di mana di jam request aku bakalan nemenin kamu sampai dengan siang hari nanti. Sore hari nanti nih teman-teman Pre2. Di rangkaian santai siang dengan informasi-informasi, nanti juga ada seputaran olahraga, kemudian ada seputaran hiburan, dan yang pastinya aku mau buka request dulu nih di 0811-111-5222 atau lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Ketik nama kamu, lokasi kamu di mana, dan requestannya apa, nanti aku siapin sesuai dengan yang formatnya lengkap dulu nih teman-teman Pro 2. Itu yang aku dulukan.

0: Kenapa lu? Murung amat diperhatiin.
1: Enggak, cuma lagi kepikiran aja sama nasehat bokap gue dulu.
0: Hah? Nasehat apaan?
1: Pernah gak sih dulu waktu kecil dapat nasehat kayak,
2: "Dek, nanti kalau kamu sudah bisa nyari uang sendiri, nah uangnya kamu tabung biar masa depan kamu aman."
0: Pernah lah. Lagian bre, zaman sekarang mah gak cukup kalau cuma nabung. Apalagi di era digital kayak gini, kita juga kudu pinter-pinter investasi.
1: Investasi? Itu mah buat yang punya duit banyak kali.
0: Enggak juga bre, sekarang mah investasi bisa di mana aja. Enggak harus dengan dana besar. Kita bisa mulai investasi dengan yang kecil, kayak cicil emas, bisa juga beli reksadana atau beli saham kalau mau.
1: Serius? Aman enggak tapi?
0: Aman lah. Yang penting pilih investasi di tempat yang udah diawasi OJK. Jangan investasi di sembarang tempat bre.
1: Wah, baru tahu nih.
0: Jadi gitu bre, jangan cuma nabung. Mulai deh tuh investasi dari sekarang, biar masa depan kita lebih baik.

0: Selamat siang untuk dia. Dia yang ada di Cimahpar. Katanya kalau dia pengen dengerin lagu lama, itu ada Glenn Fredly dengan Kisah Romantis. Boleh banget. Terus ada yang request Bernadia, kita buat menyenangkan. Ini dari Gesti. Hai Gesti, Gesti yang ada di Abesin. Terus ada Dracula dari Tame Impala featuring Jennie Blackpink. Itu dari Karina, Karina yang ada di Teplan. Langsung aja yuk teman Preduang, enggak usah lama-lama kalau seputaran requestan. Ini dia requestannya.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya bau di mulut kamu bisa hilang? Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak email gigi kamu.

0: Fredue dari Britney Spears dengan From the Bottom of My Broken Heart. Ini disuka dari Sri, Sri yang ada di Cimanggu. Hai Sri, selamat siang. Lagunya ditunggu ya, nanti aku puterin. Terus ada juga dari Winda, Winda yang ada di Jalan Pemuda. Katanya kalau Winda pengen dengerin lagunya Juicy Luicy dengan Lampu Kuning. Siap Win, nanti lagunya aku puterin. Ditunggu ya, jangan kemana-mana. Terus ada juga dari Dani, Dani yang ada di Cilebut. Kalau Dani katanya pengen dengerin lagunya Game Class Heroes dengan Stereo Heart. Ini yang featuring Adam Levine. Boleh banget. Lagunya udah siap nih tiga-tiganya. Langsung aja yuk. Ini dia requestannya.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Ade udah pulang sekolah. Gimana sekolahnya hari ini?
1: Seru, Mah. Tadi ada penyuluhan tanggap bencana gempa bumi, Mah.
0: Oh iya?
1: Jadi, Mah, kalau kita ada di ruangan pas gempa bumi, gak boleh panik, Mah. Harus tenang. Sambil lihat kanan-kiri buat cari jalan keluar dari ruangan.
0: Terus-terus?
1: Kalau udah tahu jalan buat keluarnya, jangan rebutan, Mah. Nah, kalau belum atau gak sempet keluar, berlindung di bawah meja sampai getarannya berkurang. Baru deh keluar dari kelas misalnya. Nah, kalau udah di luar ruangan, cari tempat yang jauh dari bangunan, Mah. Tempat evakuasi gitu. Terus, kalau udah aman, jangan lupa kasih kabar keluarga. Biar keluarga tahu kalau kita baik-baik aja. Gitu, Mah.
0: Bener itu, Dek. Diingat ya apa yang udah diajarin tadi. Supaya kita bisa tanggap pas ada gempa.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu dapat menurunkan berat badan dengan aman dan sehat? Atur ulang tujuan diet. Perbaiki mindset kamu bahwa tujuan diet bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, melainkan untuk menjaga pola hidup sehat dengan diet sehat. Mengonsumsi makanan sehat. Mulailah membatasi konsumsi makanan yang tidak sehat dan menggantinya dengan makanan sehat bergizi seimbang yang mengenyangkan dan juga mencukupi kebutuhan kalorimu per hari. Terapkan pola makan teratur. Biasakan untuk makan secara teratur sebanyak 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam hari. Di sela-sela waktu tersebut, kamu juga bisa mengonsumsi camilan sehat atau buah-buahan. Olahraga teratur. Lakukanlah olahraga secara rutin agar kalori yang terbakar di dalam tubuh bisa lebih maksimal. Pilihlah olahraga yang kamu sukai dan kamu bisa melakukannya selama 10 sampai dengan 30 menit setiap harinya.

Aku percaya setiap kamu ini pasti punya pengalaman soal pelayanan publik. Ada yang lancar, tapi kadang juga ada yang bikin kecewa. Kalau kamu pengen cerita ataupun nanya soal layanan publik, jangan ragu nih, sampaikan aja di Halo RRI Pro 1 RRI Bogor. Semua keluhan kamu atau pertanyaan-pertanyaan dari kamu nantinya akan diteruskan ke pihak-pihak terkait supaya ada tanggapan dan juga jawabannya. Nah, jadi langsung aja ke Halo RRI Pro 1 RRI Bogor. Disiarkan setiap hari Senin sama Rabu, kemudian hari Jumat juga di jam 9 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kupat tahu. Kupas sesuatu yang belum kamu tahu. Udah tahu belum? Sebuah suku Inuit di Kutub Utara justru menggunakan lemari es untuk mencegah makanan mereka cepat beku karena iklim di lingkungan mereka lebih dingin dari lemari es yang paling dingin.
3: Yang baru di Pro 2 FM.

0: apanya yang luar biasa? Lihat apaan sih?
1: Itu ada pahlawan.
0: Hah? Mana? Mau foto bareng dong gue.
1: Ajak foto tuh anak itu.
0: Loh, kok anak sekolah bro? Masih pakai seragam pula. Hah, bercanda kali lo.
1: Gue serius. Barusan anak itu nolongin ibu-ibu yang belanjaannya jatuh di ujung zebra cross. Dia lagi di motor lo padahal.
0: Ya terus? Emang gitu doang jadi pahlawan buat lo?
1: Buat gue sih, siapapun orang yang mau mengorbankan kenyamanannya demi kenyamanan orang lain, itu pahlawan sejati. Anak itu kan bisa aja pura-pura gak lihat ibu tadi, ngelanjutin perjalanannya, bukan malah menepi buat bantuin ibu tadi.
0: Berarti selama ini gue juga pahlawan dong. Kan setiap hari bantuin ibu ke pasar.
1: Lu sih pahlawan kesiangan kali.
2: Sadarilah bahwa setiap kebaikan sekecil apapun bisa menjadi hal besar bagi orang lain. Bisa jadi kamulah pahlawan yang sesungguhnya.

Kita mulai dengan informasi pertama. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Saat rapat kerja bersama Komisi 11 DPR di Jakarta Selasa 1 September 2026, Purbaya menyebutkan kepercayaan investor tercermin dari dipertahankannya peringkat kredit Indonesia. S&P Global Rating mempertahankan peringkat BBB dengan outlook stabil, sementara Lianhe Rating Global memberikan peringkat AAA dengan outlook stabil. Kondisi tersebut didukung pertumbuhan ekonomi semester pertama 2026 yang mencapai 5,45%, inflasi Agustus sebesar 3,19%, serta surplus neraca perdagangan sebesar

3,7 miliar dolar Amerika Serikat pada Januari hingga Juli. Sementara itu dari sektor olahraga, I-League menargetkan BRI Super League masuk 10 besar kompetisi Asia. Direktur utama I-League Ferry Paulus mengatakan Indonesia saat ini berada di peringkat ke-20 Asia setelah sebelumnya sempat berada di posisi ke-15. Ia menyebut peningkatan kualitas klub dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci mencapai target tersebut. BRI Super League 2026-2027 akan dimulai Jumat 4 September dengan 2 pertandingan pembuka. Arema FC menghadapi Essen Mulang Kalteng FC pukul 15.30 menit waktu Indonesia Barat, dilanjutkan Bali United melawan PSS Sleman pukul 19 waktu Indonesia Barat. Teman Pro2, demikian info Pro2 siang hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

Kita lanjut lagi nih teman operator untuk requestnya di Santai Siang edisi hari ini. Selamat siang untuk Cinta. Hai Cinta, Cinta yang ada di Helang. Katanya kalau Cinta pengen dengerin lagunya Maroon 5 featuring Lisa dengan Priceless. Siap deh kalau begitu. Terus ada juga ini dari Nika. Hai Nika, Nika yang ada di kandang roda. Katanya kalau Nika pengen dengerin lagunya Salma Salasabil dengan Buah Hati. Boleh banget. Oh, Buah Hati, Bunga Hati. Kenapa jadi Buah Hati? Maaf ya teman Pro 2, Bunga Hati maksud aku. Oke deh teman Pro 2, jam requestnya masih dibuka sampai dengan mendekati jam 1 siang nanti di 0811-111-5222 atau lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Sekarang kita dengerin dulu. Yuk, ini dia requestannya.

0: buat kamu-kamu yang ngaku anak Indonesia ataupun anak remaja yang doyan film horor, sini merapat. Ada kabar baru dari franchise Pengabdi Setan yang sekarang ini bikin bulu kuduk auto berdiri nih teman Pro 2. Joko Anwar baru aja kasih teaser lewat poster terbaru Pengabdi Setan 3 Origin. Posternya ini diunggah di Threads pada hari Selasa 1 September 2026. Visualnya dark banget kalau aku bilang. Ada tebing pinggir laut, langit gelap plus nuansa ada mercusuar juga yang bikin kita tanya-tanya sebenarnya bakal ada teror apa ya? Nah, yang menarik film ketiga ini tuh bakal jadi prequel. Jadi ceritanya bakal ngajak kita flashback dan ngulik asal usul perjanjian dengan iblis yang selama ini jadi misteri ini. Nah, kisahnya sendiri bahkan dimulai dari Strasbourg pada abad ke-16, terus bergeser ke sebuah mercusuar berhantu di pantai selatan Jawa di abad 17. Nah, Joko Anwar sendiri kembali menjadi sutradara sekaligus ikut menulis cerita. Filmnya dijadwalin tayang di bioskop Indonesia itu di 2027. Nah, so buat kalian yang suka horor-horor dan teori-teori mistis, kayaknya film yang satu ini wajib banget deh masuk watchlist kamu.
1: Baru di Pro 2 FM.

0: tahu belum? Tidur siang selama 20 hingga 30 menit berguna untuk relaksasi, mengurangi lelah, meningkatkan konsentrasi, memperbaiki mood, serta tingkatkan daya ingat dan kinerja. Waktu terbaik untuk tidur siang adalah pukul 14 sampai 15, dan waktu ini cukup membuat tubuh lebih bersemangat. Jika kondisi memungkinkan, usahakan untuk tidur siang ya, agar kamu mendapatkan manfaatnya.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: kamu denger ini
1: dari Pangrango 34 Bogor, kami kembali menjumpai kamu melalui Info Pro 2 sore ini.
0: Atau ini
2: kita masuk di acara numpang-numpang, nanti kita juga bakalan ngobrol-ngobrol.
0: Berarti kamu lagi dengerin Sore Ceria di RRI Pro 2 FM Bogor. Sore Ceria setiap hari jam 3 sore hanya di 106,8 RRI Pro 2 FM Bogor, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya koleksi sepatu high heels kamu tetap awet dan terjaga. Bersihkan sepatu high heels dengan handuk hangat lalu keringkan. Selanjutnya, oleskan pelembab sebelum sepatu high heels kamu simpan, terutama yang berbahan kulit, untuk menjaga warna sepatu kamu agar tidak memudar. Dan yang terakhir, simpan di dalam kotak tempat yang terjaga kelembapannya. Jangan lupa ya, meletakkan 2 kapur barus di dalam setiap kotak sepatu kamu.

2, beberapa lagu udah aku puterin nih. Aku bacain dulu ya. Selamat siang untuk Fatur. Fatur yang ada di Kemuning Gading. Kalau Fatur tadi pengen dengerin lagunya Titik Nadir. Udah aku puterin nih ya Fatur. Terus ada juga dari Caca. Caca yang ada di Pomad. Kalau Caca pengen dengerin dari lagu Ekspektasi, boleh. Sudah aku putarkan juga. Nah, teman Pro 2, dikarenakan sekarang kita sudah memasuki waktunya sholat zuhur untuk daerah Bogor dan sekitarnya. Ada beberapa lagu religi yang akan menemani kamu. Setelah itu nanti aku akan balik lagi masih di rangkaian santai siang di jam request. Selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk kamu yang menjalankan. Semoga ibadah

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jangan menganggap sholat sebagai beban, karena Allah justru menjadikan sholat bagi kita untuk meringankan beban.

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Yang membedakan antar orang beriman dengan tidak beriman adalah meninggalkan sholat.

kita lanjut lagi. Yuk. Hai, selamat siang. Ini untuk Fanny. Hai, Fanny yang ada di Pemda. Katanya Fanny pengen dengerin lagunya Yura Yunita, Harus Bahagia. Katanya spesialnya untuk semua pendengar Perdua aja yang mungkin sekarang lagi bad mood, tetap harus bahagia ya. Katanya seperti itu. Siap, terima kasih. Terus selamat siang juga. Ini ada dari Lukman. Hai Lukman. Lukman yang ada di Ciapus, kalau Lukman pengen dengerin lagunya Tulus yang Teh Hijau, boleh banget Lukman, nanti lagunya aku puterin ya. Kemudian satu lagi ada dari Mama Pia. Hai Mama Pia. Mama Pia yang ada di Bang Barung, katanya kalau Mama Pia pengen dengerin lagunya Jungkook dong yang Live and Right. Siap deh kalau begitu. Langsung aja kali ya. Yuk, ini dia requestannya.

0: kamu? Indonesia merupakan salah satu produsen kopi terbesar di dunia dengan produksi mencapai 639 ribu ton pada tahun 2016. Beberapa jenis kopi Nusantara bahkan dikenal oleh penikmat kopi di seluruh dunia seperti kopi Toraja, kopi Lampung, kopi Mandailing, maupun kopi Aceh. Bahkan kopi luwak yang merupakan kopi hasil fermentasi dari binatang luwak atau musang sangat terkenal kenikmatannya sehingga harganya sangat mahal. Bahkan bisa mencapai jutaan rupiah per kilogram. Jadi banggakan dengan buatan Indonesia.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Senin, info unik.
1: Hari Senin bakal ada hal-hal unik yang bakal saya ketengahkan ke ruang dengar kamu.
0: Selasa, Gaptek. Tell me what
2: you want. Nanti Pak, kita bahas itu nanti Pak. Kita terusin dulu nih, peringkat 7 ada siapa? Ada.
0: Rabu, Jamaikan Musik.
3: Sama Satria Panji dan juga Deli Tamunan di acara yang kita tunggu setiap minggunya, Jamaikan Musik.
2: Siapa kan ada yang nungguin ya?
0: Kamis, Jaman Lo.
3: Keseruan sampai jam 11 malam di Jaman Lo.
0: Jumat, Cinema Pro 2.
4: Dan kita langsung disambut dengan Cinema Pro 2 on Friday night as always.
0: Sabtu, Curhat Santai.
5: Halo, cerita malam minggu dengan siapa ini?
6: Saya Amel, Kak.
5: Oh, Amel.
0: Punya Minggu, Asrama Asmara. Cintamu.

dengerin Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Only on 106,8 RRI Pro 2 FM Bogor, teman terbaik kamu.

lanjut lagi teman Pro 2, masih ada beberapa nih yang request. Ada dari Mary. Hai Mary. Mary yang ada di Panduraya, katanya kalau Mary pengen dengerin lagunya Raisa yang It's Okay to Not Be Okay. Boleh, lagunya udah siap, tinggal ditunggu di play aja. Terima kasih untuk Mary. Terus ada juga dari Mai. Hai Mai, Mai yang ada di Kayu Manis. Kalau Mai pengen denger lagunya Gala Bunga Matahari, udah lama kayaknya gak denger lagu ini dari Sal pribadi. Siap, nanti aku puterin, ditunggu ya. Terus ada juga Zahra. Hai, selamat siang Zahra. Zahra yang ada di Yasmin. Kalau Zahra katanya pengen dengerin lagunya Ivan Seventeen. Yang baru itu namanya apa? Namanya Ivan Seventeen. Judulnya, kalau yang baru itu Apa Kabar, ya gak sih? Mudah-mudahan ini yang kamu maksud ya teman Pro 2 ya. Oke deh teman Pro 2, karena waktunya semakin mepet untuk jam request, langsung aja kita puterin. Ini dia requestannya.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ivan Seventeen setelah kemarin dibilang jangan paksa merindu, sekarang tiba-tiba ditanyain apa kabar. Sakit hati deh. Kita lanjut aja lah ya teman Pradua ya. Aku mau menyapa dulu, selamat siang. Ini ada dari Putri Anin yang ada di Jalan Pemuda. Katanya kalau Putri Anin pengen dengerin lagunya Keisha Lefronka dengan Pelarian. Aduh, udah ditanyain apa kabar, dengerin Pelarian pula. Nanti lagunya aku puterin ya untuk Putri. Kemudian ada juga Luza. Hai Luza, Luza yang ada di daerah Mancur. Katanya kalau Luza pengen dengerin lagunya dari Medicine Bear dengan Bittersweet. Boleh banget. Satu lagi ada dari Yana, Yana yang ada di Marta Dinata. Cana kalau Yana pengen dengerin lagu Run Ajalah dengan Orang Paling Ku Benci. Siap deh kalau begitu. Entah kenapa ini pada sakit hati ya di siang hari ini. Langsung aja yuk teman Pro 2, karena ini requestan terakhir untuk edisi hari ini. Terima kasih banget buat kamu yang udah ikutan request di sini. Yang belum masuk ataupun yang telat masuknya, mohon maaf kalau gak keputerin ya di jam requestnya. Nanti aku pertimbangkan bisa gak ya masuk di jam-jam berikutnya. Kalau gitu ini dia requestan kamu.

0: Tanah longsor adalah bencana alam yang sering terjadi di wilayah berbukit atau pegunungan, terutama saat curah hujan tinggi. Untuk mencegah terjadinya tanah longsor, ada beberapa langkah pencegahan yang dapat diambil baik oleh individu maupun komunitas guna meminimalkan resikonya. Salah satu langkah penting adalah menjaga vegetasi di lereng bukit agar pohon dan tanaman berfungsi sebagai penahan tanah sehingga memperkuat struktur tanah dan mengurangi kemungkinan longsor. Oleh karena itu, reboisasi atau penanaman kembali pohon di lahan yang gundul sangat dianjurkan, terutama di daerah rawan longsor. Memperbaiki sistem drainase untuk memastikan air hujan dapat terserap atau mengalir dengan baik juga sangat penting. Tanah yang jenuh air akan lebih mudah longsor, sehingga pembuatan saluran air dan sumur resapan di daerah lereng dapat membantu mengurangi risiko ini. Penggunaan teknik konstruksi seperti terracing juga dapat diterapkan untuk memperlambat aliran air dan menahan tanah. Terracing melibatkan pembuatan lahan bertingkat pada lereng yang curam, sehingga mencegah erosi dan memperkuat struktur tanah. Selain itu, pengawasan dan pemantauan rutin di daerah rawan longsor perlu ditingkatkan, terutama pada musim hujan. Pemasangan alat pendeteksi pergerakan tanah atau sistem peringatan dini dapat memberikan peringatan kepada masyarakat jika ada tanda-tanda longsor yang akan terjadi. Dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan ini, risiko tanah longsor dapat dikurangi, sehingga keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan dapat lebih terjaga.
1: Teman terbaik kamu.

boleh dua. Dulu kan kalau dengerin radio itu harus duduk manis di depan perangkatnya. Kalau sekarang gimana? Ini juga selalu jadi pertanyaan ketika aku naik ojek online, teman Pro 2. Pasti nanyain, lah dengerin radio sekarang gimana? Kan orang udah gak diem di rumah. Tenang aja nih ya. Kamu tinggal buka HP, buka aplikasi RRI Digital. Ini tuh ada di Play Store dan juga App Store. Kamu cari RRI Digital, terus kamu unduh, kamu buka deh, pilih program 2 RRI Bogor. Tinggal klik, klik, klik, langsung play. Siaran yang seru, musik asik, dan juga info kekinian itu bakalan langsung ada di telinga kamu. Makanya jangan sampai ketinggalan, teman Pro 2. Download RRI Digital sekarang.

0: Lewat JPO aja yuk, biar kamu terjauh nih. Tuh deket.
1: Ya udah yuk.
0: Dim.
1: Apaan?
0: Ada ibu-ibu tuh.
1: Mana?
0: Tuh, kasihan. Kayaknya mau lewat JPO juga. Bantuin.
1: Ayo bantuin yuk, siapa tahu anaknya cantik nih.
2: Ayo bu, sampai ke ujung saya bantu.
3: Iya dek, makasih ya.
4: Teruslah lakukan kebaikan untuk orang-orang di sekitarmu, karena ketika kamu melakukan kebaikan, sesungguhnya kamu sedang berbuat baik untuk dirimu sendiri.

Kita masuk ke informasi seputaran olahraga nih teman Opera 2. Kiper Timnas Indonesia, Emil Audero, ini dikabarin segera gabung dengan Rayo Vallecano. Nah, Emil akan memperkuat klub Spanyol ini dengan status pinjam dari Como 1907. Dan kabar kepindahan Emil ini disampaikan pakar transfer asal Italia, Fabrizio Romano. Yang menurutnya, kesepakatan peminjaman Emil ini tuh menuju Rayo Vallecano sudah tercapai. Kepindahannya sendiri semakin kuat setelah nama Emil tercantum dalam situs resmi La Liga sebagai pemain Rayo Vallecano. Namun sampai sekarang belum ada pengumuman resmi nih dari klub teman Pro 2. Emil sendiri sebelumnya kembali ke Como setelah menjalani masa peminjaman besar Cremons pada musim lalu. Dia jadi pilihan utama dengan tampil dalam 35 pertandingan, biarpun Cremones ini akhirnya harus terdegradasi ke seri B. Memasuki musim 2026-2027, situasi Emil di Como berubah. Kiper berusia 29 tahun itu belum menjadi pilihan utama lagi dan lebih banyak berada di bangku cadangan. Tentunya kondisi ini bikin Emil mempertimbangkan kepindahan demi mendapatkan menit bermain nih teman Pro 2. Rayo Vallecano kemudian menjadi salah satu klub yang tertarik menggunakan jasanya.

0: Dari sore hujan gak reda-reda lagi nih, ah.
1: Lagi apa, ah? Kayaknya sibuk banget.
0: Ini loh, Neng. Hujan dari sore sampai hampir tengah malam gini masih deres aja. A'a takut ada banjir. Jadi A'a lagi nyiapin yang bisa dibawa.
1: Amit-amit, ih. Udah ah, jangan ngomong-ngomongin banjir. Aneh-aneh aja ya tidur.
2: Banjir!
1: Banjir, A'a! Ya Allah, udah sampai sebetis Neng, A'a!
0: Astagfirullahaladzim. Ayo, Neng, kita pergi dari sini.
1: Tapi, Kang, barang-barang di sini kumaha.
0: Udah, tinggalin aja yang lain. Surat-surat penting mah udah A'a masukin semuanya di tas. Sekarang kita pergi dari sini. Ayo, cepetah, sekarang.
3: Perhatian-perhatian kepada seluruh warga. Dikarenakan perkampungan kita terkena banjir yang sekarang ini sudah selutut dan ada peringatan banjir akan lebih dari ini, dimohon sekali lagi kepada seluruh warga untuk mengungsi ke kantor kelurahan. Sekali lagi, dimohon untuk seluruh warga agar segera mengungsi ke kelurahan.
4: Bawa perlengkapan penting dan ikuti instruksi yang diberikan untuk mengurangi jatuhnya korban jiwa saat bencana.

Federasi Sepak Bola Korea Selatan ini menunjuk Robert Moreno sebagai pelatih sementara tim nasional nih. Juru taktik asal Spanyol ini tuh akan mendampingi skuad dalam 6 pertandingan internasional sepanjang September sampai dengan November. Nah, masa kerja pelatih berusia 48 tahun sendiri memiliki peluang besar untuk diperpanjang oleh manajemen tim nasional karena kesepakatan kontrak baru berpotensi membuat dia memimpin Korea Selatan hingga gelaran Piala Asia Januari 2027. Nah, ditunjuknya ini menjadi sejarah baru untuk kepelatihan tim berjuluk Taeguk Warriors dalam ajang internasional. Penataan ulang komposisi tim teknis ini tentunya diharapkan bisa mengembalikan konsistensi permainan skuad jelang laga uji coba. Ketua Komite Tim Nasional Hyun Yong Min ini bilang alasan utama dibalik penunjukan mantan juru taktik Spanyol ini adalah katanya karena memahami sepak bola Korea, dia punya banyak alternatif taktik, katanya seperti itu. Hyun menjelaskan rekam jejak kepelatihan Moreno yang pernah menangani klub AS Monaco, Granada sampai dengan Sochi. Pengalamannya menangani tim papan atas Eropa ini tentu menjadi modal berharga untuk membenahi kedisiplinan taktik para pemain.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

Jauh lebih baik sendirian daripada punya teman yang buruk. Memiliki teman memang wajib bagi seorang manusia. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan peranan orang lain. Akan tetapi, kalau hanya mendapati teman-teman yang buruk, hal terbaiknya adalah sendirian jauh lebih baik.

0: Udah tahu belum? Menurut sebuah penelitian, kalau anak muda Indonesia tergolong sebagai anak muda terbahagia di dunia. Hasil penelitian yang dilakukan sebuah organisasi Inggris, Farkey Foundation, menyebutkan skor yang dimiliki anak muda Indonesia mencapai 90%. Angka tersebut termasuk paling besar di antara 20 negara lainnya, seperti India, Amerika Serikat, China, Rusia, Kanada, Brazil, Afrika Selatan, Jerman, Inggris, Korea Selatan, dan masih banyak lainnya.
1: Sesuatu yang belum

Kali ini kabarnya dari Manchester City nih, teman Pro 2 yang resmi mendatangkan winger Illiman Diaye dari Everton. Pemain timnas Senegal ini tuh nandatanganin kontrak durasinya itu 5 tahun bersama dengan klub. Dan dikutip dari ESPN, Manchester City membayar biaya transfer awalnya itu sebesar 60 juta pound sterling. Nilai transfer ini bisa bertambah 5 juta pound sterling lewat sejumlah klausul tambahan. Diaye menjadi pilihan Manchester City setelah upaya mendatangkan penyerang Liverpool Cody Gakpo ini gak berujung pada kesepakatan nih, teman Pro 2. Pemain berusia 26 tahun itu sebelumnya juga sempat masuk radar Tottenham Hotspur. Nah, kedatangan Diaye menambah opsi City di sektor sayap. Ia bergabung setelah Savio dan juga Omar Marmoush yang meninggalkan klub untuk memperkuat Tottenham. City juga sudah mendatangkan Alan Elias dari Palmeiras untuk memperkuat persaingan di posisi sayap. Nah, kehadiran dari Diaye sendiri jadi tambahan penting dalam komposisi lini serang tim nih. Diaye mengaku sudah mengikuti perjalanan Manchester City sejak dia kecil. Dia menyebut kesempatan bergabung dengan klub ini tuh sebagai peluang yang ingin dimanfaatkan sebaik mungkin.

0: Yan, nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, emak, kan harganya cuma 40 ribu. Cuman emak nih?
0: Eh, tenang jaklah, nanti lebihnya adalah emak kasih kamu.
1: Mana boleh cemitu, mak. Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi mana boleh?
1: Ih, mak, ndak boleh, mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa. Jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kita lanjut lagi nih teman Aprodu ya. Ini informasi untuk kamu juga yang pengen dapatkan informasi yang valid, yang sudah terverifikasi kebenarannya. Nah, apalagi buat kamu yang kepo sama info terbaru, tenang aja nih teman Aprodu. Sekarang kamu bisa mantau berita terkini langsung dari smartphone kamu lewat website rri.co.id. Mau politik, musik, hiburan ataupun info viral, semuanya ada. Cukup buka HP, buka browser, ketik aja rri.co.id dan klik berita yang kamu mau. Gampang banget kan? Makanya deh, yuk jadi remaja update bareng RRI.

Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Selalu ada mentari baru di setiap pagi. Selalu ada kesempatan baru di setiap hari.

kali ini informasinya udah bukan olahraga lagi nih teman Pradua, tapi dari dunia hiburan. Buat kalian yang suka film horor lagi nih, tapi pengen dapat cerita yang nggak cuma soal hantu-hantuan, ada film baru. Judulnya itu ini tuh dari Cinema Picture yang baru rilis trailer, judulnya adalah Memburu Pemangsa. Nah, ini tuh garapan Umay Shahab yang mix horor, kriminal, ada aksinya juga. Ceritanya sendiri ngikutin 4 jurnalis perempuan yang lagi memburu predator anak. Awalnya sih investigasi mereka ini dikemas ala mockumentary gitu. Jadi kita kayak diajak ngintip langsung proses liputan mereka. Tapi makin dicari tahu, kasusnya malah makin dia troubling gitu deh teman Pradua. Nah, ternyata kejahatan yang mereka ungkap itu berkaitan dengan ritual demonologi dan juga seseorang yang disebut bersekutu dengan iblis. Nah, tim investigasinya diperankan Laura Basuki, ada Prilly Latuconsina, ada Tashka Namya, dan juga Yasmin Jasem. Mereka juga harus menghadapi berbagai ancaman demi mengungkapkan kebenarannya. Yang menariknya, di film ini tuh dikembangkan lewat riset bareng Komnas Perlindungan Anak, Akademisi Kriminologi UI, sampai dengan Bareskrim Polri. Waduh, nggak main-main banget di film ya. Nah, buat kamu yang penasaran sama perpaduan investigasi, kriminal, horor yang bikin tegang ini, Memburu Pemangsa ini bakalan diputar di Bioskop Indonesia tuh di September 2020. 26.

0: Sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Teman Fredua, dia tahu belum? Ilmuwan Jepang bernama Yoshinori Osumi memenangkan Nobel tahun 2016 karena menemukan proses penting dalam tubuh kita, yaitu autofagi. Autofagi adalah cara sel membersihkan diri saat tubuh manusia sedang lapar untuk menghancurkan bagian yang rusak, lalu membentuk komponen baru yang sehat. Proses ini membantu menjaga kesehatan sel, mencegah kerusakan, dan membuat tubuh lebih kuat. Autofagi aktif saat kita olahraga, tidur cukup, mengurangi gula, dan saat kita sedang berpuasa selama 12 sampai 24 jam.
0: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Kita lanjut lagi nih teman Pro 2 untuk informasi-informasinya. Kali ini aku punya informasi seputar kuliner. Nah, jadi nih kelapa kan jadi salah satu bahan yang dekat banget dengan kuliner tradisional Indonesia. Gak cuma dipakai sebagai santan, kelapa juga hadir dalam berbagai jenis jajanan pasar. Nah, dari banyak jajanan tradisional, kelapa bisa digunakan sebagai bahan adonan, isian, taburan, ataupun bahan pelengkap. Tentu karena perpaduan kelapa dengan gula, kemudian ketemu tepung plus bahan lainnya, bisa menghasilkan rasa manis dan juga gurih yang khas. Nah, makanan dari kelapa nih yang juga bisa ditemukan di beberapa jajanan pasar yang mudah dikenal di masyarakat diantaranya adalah klepon. Klepon ini jadi salah satu jajanan pasar yang identik banget sama si kelapa parut. Jajanan berbahan tepung ketan ini diisi pakai gula merah, terus direbus, terus udah direbus diguling-gulingin deh kelapa parut sebelum disajikan. Nah, kelapa parut ngasih rasa gurih yang berpadu dengan manisnya gula merah di dalam klepon, jadi bikin si klepon ini tuh enggak matek gitu, enggak terlalu giung manisnya karena ada gurih dari kelapanya.

0: Kak Widi, lagi ngapain sih? Kok kotor-kotoran gitu?
1: Ini deh, kakak tuh lagi nanam pohon. Biar halaman rumah kita jadi hijau deh.
0: Tapi kenapa harus kakak? Kan ada yang lain.
1: Dek, nanam pohon itu bentuk rasa cinta kita sama lingkungan. Kita juga bisa terhindar dari bencana banjir, tanah longsor, dan juga polusi udara. Jadi kalau bukan dimulai dari kita, siapa lagi?
0: Iya juga ya, Kak. Ya udah deh kalau gitu, sini aku bantuin.

0: sudah tahu belum? Insinyur Haji Juanda Kartawijaya adalah pahlawan kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Jawa Barat. Ia pernah menjabat sebagai Perdana Menteri ke-10 sekaligus sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja 1. Dalam masa jabatannya, sumbangsih terbesar yang dia berikan untuk Indonesia adalah Deklarasi Juanda di tahun 1957. Deklarasi Juanda menyatakan bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara, dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

diinformasikan nih untuk kamu yang rumahnya di seputaran Yasmin, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Ada informasi ini kalau PLN mengumumkan akan melakukan pemadaman listrik di wilayah Yasmin, Kecamatan Bogor Barat pada hari Rabu 2 September 2026. Nih hari ini nih ya, dalam surat yang diterima gitu kan ya, diedarkan di PLN menjelaskan pemadaman terjadi lantaran adanya pemeliharaan jaringan dan gardu di beberapa lokasi. Ini dilakukan untuk menjaga dan juga meningkatkan keandalan pasokan listrik gitu teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa, loh kok jam segini listriknya padam, kalau enggak tadi di jam 10-an gitu kan ya listriknya padam, karena memang ada pemeliharaan gitu deh. Dan menurut beberapa informasi juga kalau di seputaran Yasmin itu kan di surat edarnya padam di jam 10 sampai dengan jam 1 siang, tapi di sampai dengan jam 2-an tadi itu masih di beberapa daerahnya itu masih ada yang belum nyala gitu deh teman Pro 2. Jadi buat kamu jangan kaget karena memang ada pemeliharaan dan juga supaya pasokan listriknya ini tetap terjaga untuk seputaran Bogor.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur. Serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

0: Here, your partner in fun, Melati Putri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Apa kabar kamu hari ini? Senang banget ya. Akhirnya aku balik lagi loh nemenin kamu setelah kurang lebih semingguan. Anyways, di hari apa ya ini ya? Maklum masih jet lag. Hari Rabu di 2 September 2026. Aku bakalan nemenin kamu di sore ceria seperti biasa. Kalau sore ceria dari jam 3 sampai jam 7 malam nanti ya teman Pro 2. Dan apa aktivitas kamu hari ini? Dan lagi di

yang bikin bad mood hari ini, tapi ya namanya juga kehidupan, ya gak sih, dijalanin aja. Yang pasti selalu terkoneksi sama teman terbaik kamu, teman Pro2, dengerin live radio streamingnya Pro2 FM Bogor nonstop seharian lewat aplikasi RRI Digital. Mudah-mudahan bisa bikin mood kamu terangkat lagi, jadi mood booster, karena playlistnya banyak lagu-lagu enak dan juga favorit kamu, mungkin kayak yang satu ini.

2022 di tanggal 2 September ini diperingati sebagai Hari Kelapa Sedunia atau World Coconut Day. Peringatan ini menyoroti pentingnya kelapa untuk kehidupan dan perekonomian masyarakat tropis. Kalau kita di Indonesia familiar banget sama segala sesuatunya soal kelapa ya, yang kayaknya dari pohonnya, buahnya, pelepahnya, apa semuanya bisa digunakan ke dalam kehidupan sehari-hari, bisa bermanfaat banget gitu ya. Dan Hari Kelapa Sedunia ini ada kaitannya juga sama Asian and Pacific Coconut Community. Organisasi antar pemerintah di negara tropis ini menaungi negara-negara penghasil kelapa di kawasan Asia dan Pasifik. Nah, tanggal 2 September dipilih bertepatan dengan berdirinya organisasi ini di tahun 1969. Tapi kalau ngomong-ngomongin soal kelapa ya teman Pro2, di Hari Kelapa Sedunia ini, sudahkah ada yang di antara kamu menikmati sajian-sajian yang terbuat dari kelapa atau bahan masakan yang ada kelapanya, atau jajanan mungkin yang mengandung kelapa? Kalau di Indonesia banyak banget ya. Yang jadi favorit itu salah satunya klepon, ya kan? Salah satu jajanan pasar yang identik dengan ada kelapa parut di luarnya. Ini berbahan tepung ketan, diisi gula merah, terus direbus dan digulingkan di atas kelapa parut sebelum disajikan. Kue putu juga pakai kelapa, dan ini termasuk jajanan tradisional yang menggunakan kelapa sebagai pelengkap juga, termasuk dadar gulung. Kalau dadar gulung, kelapanya ada di dalam gulungan dadarnya, menjadi satu berpadu dengan gula merah. Aduh, aku jadi ngebayangin. Ada juga kue rangi, ini jajanan tradisional dari Betawi yang pakai kelapa parut sebagai salah satu bahan utamanya juga. Dipanggang pakai cetakan khusus, disajikan dengan saus gula merah. Jadi memang jodohnya kelapa ini kayaknya gula merah ya teman Pro2 ya. Atau kamu punya favorit sendiri cara menikmati kelapa versi kamu? Karena ongol-ongol juga begitu, dia dipisahkan dari kelapa parutnya, membalut di luarnya aja, teksturnya kenyal tapi ada rasa manisnya juga dari gula merah di adonannya gitu ya, dikasih taburan kelapa yang memberikan rasa-rasa gurih gitu teman Pro2. Nah, kalau dari berbagai jajanan tradisional yang mengandung kelapa, yang jadi favorit kamu yang mana teman Pro2?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

2, selain tadi diperingati sebagai Hari Kelapa Sedunia ya, di tanggal 2 September ini juga diperingati sebagai Hari Literasi Masyarakat Adat atau Indigenous Literacy Day yang diperingati sebenarnya setiap Rabu pertama di bulan September. Jadi tahun ini jatuhnya di tanggal 2 gitu. Peringatan ini terutama dikenal di Australia dan memberikan perhatian terhadap literasi masyarakat adat. Jadi fokusnya di komunitas aborigin dan juga penduduk kepulauan Selat Torres. Literasi ini dalam konteks gak cuma berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis aja, pendidikan juga berperan untuk mempertahankan antara bahasanya, ceritanya, pengetahuan tradisionalnya, serta ide

adanya suku aborigin ini masih diajarkan kayaknya, atau minimal tahulah sedikit-sedikit gitu ya. Karena itu akses terhadap bacaan yang sesuai dengan kebudayaan masyarakat mereka itu jadi bagian yang penting juga gitu. Lalu hari ini juga diperingati sebagai hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia. Selamat ulang tahun Kejaksaan Republik Indonesia. Dan peringatan ini berkaitan juga sama awal keberadaannya kejaksaan setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 2 September tahun 1945 gitu. Jadi Presiden Soekarno saat itu mengangkat R. Gatot Tarunamiharja sebagai Jaksa Agung yang pertama di Indonesia. Pengangkatannya berlangsung dalam Kabinet Presidensial pertama Republik Indonesia.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya koleksi sepatu high heels kamu tetap awet dan terjaga. Bersihkan sepatu high heels dengan handuk hangat lalu keringkan. Selanjutnya, oleskan pelembab sebelum sepatu high heels kamu simpan, terutama yang berbahan kulit untuk menjaga warna sepatu kamu agar tidak memudar. Dan yang terakhir, simpan di dalam kotak tempat yang terjaga kelembapannya. Jangan lupa ya, meletakkan 2 kapur barus di dalam setiap kotak sepatu kamu.

0: Udah tahu belum? Menurut sebuah survei yang dilakukan pada tahun 2002 oleh NASA, fakta Indonesia menunjukkan bahwa kita memiliki 18.307 pulau. Namun, Pusat Hidrografi dan Oseanografi Angkatan Laut kemudian melakukan riset pada tahun 2017 dan menyatakan bahwa Indonesia memiliki 17.500 pulau.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

cerita terpilih dalam kompetisi utama Busan International Film Festival atau BIFF 2026. Film arahan Yosep Anginon ini akan bersaing dengan berbagai film internasional untuk memperebutkan penghargaan film terbaik. BIFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 6 sampai 15 Oktober 2026 di Busan, Korea Selatan. Ajang ini sekaligus menjadi tempat pemutaran perdana dunia atau world premiere bagi film Laut Bercerita. Ya teman Pro 2, demikianlah info Pro 2 pada sore hari ini. Terima kasih banyak atas atensi kamu. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: kamu denger ini?
1: Dari Pangrango 34 Bogor, kami kembali menjumpai kamu melalui Info Pro 2 sore ini.
0: Atau ini?
2: Kita masuk di acara numpang-numpang, nanti kita juga bakalan ngobrol-ngobrol.
0: Berarti kamu lagi dengerin Sore Ceria di RRI Pro 2 FM Bogor. Sore Ceria, setiap hari jam 3 sore, hanya di 106,8 RRI Pro 2 FM Bogor, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

juga harvest moon yang bisa diamati di waktu tertentu. Sekitaran tanggal 14 sampai 20 September teman Pro 2, bulan bisa digunakan sebagai panduan bahkan untuk menemukan Antares dan gugus bintang Teapot. Ini pasti seru banget diamati untuk kamu yang mencintai astronomi ya, dan pengamatannya bisa dilakukan sekitar

hutan dan lahan di Kalimantan, Indonesia sudah melintasi batas beberapa negara dan sekarang sudah mencapai Metro Manila, Filipina ya. Disebutkan kalau asap ini terbawa angin muson barat daya dan berdampak pada kualitas udara di sejumlah wilayah Filipina sejak tanggal 1 September kemarin. Sejumlah wilayah di Metro Manila

Ngapain sih belajar matematika sampai segitunya? Emang nanti kalau beli es teh, ditanya berapa volume teh di gelas jika dikurangi volume es batu? Emang nanti kalau kerja, ditanya berapa jarak antara dua bintang atau hitung integral gitu? Terdengar masuk akal sih kalau mikirnya, nggak bakal kepake juga deh kayaknya. Tapi ternyata justru matematikalah yang bikin kita bisa menalar. Termasuk saat kita membentuk opini bahwa rumus-rumus itu nggak bakal kepake di kehidupan sehari-hari. Matematika ngajarin kita menyusun alasan, melihat hubungan sebab-akibat, dan mengambil keputusan dengan logis. Bukan soal hafal angka atau rumusnya, tapi soal cara berpikirnya. Profesor Frederick K.S. bilang, nilai matematika bukan cuma di hasil akhir, melainkan prosesnya yang melatih kita berpikir sistematis, kritis, dan objektif. Jadi, kalau kita jarang ditanya soal integral atau jarak antar bintang, belajar matematika tetap penting, karena dari sanalah kerangka berpikir kita terbentuk dan cara kita memahami dunia dimulai.

gedung PLN di kawasan stasiun LRT Pancoran, Jakarta Selatan. Tepatnya hari Selasa kemarin ya, sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Petugas LRT itu pertama kali curiga setelah mencium ada aroma tidak sedap dari area gardu sebelum akhirnya menghubungi polisi. Akhirnya Kapolsek Pancoran Kompol Suminto menjelaskan korban diduga masuk ke gardu dari bagian bawah bangunan sambil membawa kantong plastik berisi gergaji besi dan topi. Sebelum naik ke lantai 2 dan tersengat listrik bertegangan tinggi, dan temuan ini memperkuat dugaan polisi bahwa korban berniat mencuri kabel di lokasi ini, teman Pro 2. Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN UID Jakarta Raya, Haris Andika, mengkonfirmasi temuan sejumlah kerusakan pada aset PLN di gardu tersebut. Jadi pintu gardu hubung yang sebelumnya terkunci ditemukan dalam keadaan rusak dan terbuka dengan sejumlah kabel dan komponen di dalamnya juga dalam kondisi tidak semestinya. Dan PLN

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya baju putih kamu yang kuning terlihat seperti baru lagi? Rendam baju putih kamu dengan perasan air lemon dan air hangat selama beberapa jam. Campurkan 1/4 hingga 1/8 sendok teh cairan pewarna biru saat kamu mencuci baju kamu. Dan keringkan baju kamu di terik matahari karena matahari berfungsi menghancurkan partikel kimia yang ada di baju putih kamu. Tertarik untuk mencoba?
2: Teman terbaik kamu.

0: cornflake, tumis buncis baby corn, tempe bumbu Bali, dan buah apel. Beberapa jam setelah makan, para santri mulai mengalami keluhan seperti mual, muntah, pusing, diare, hingga lemas teman Pro 2.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: apa sesuatu yang belum kamu tahu?
1: Udah tahu belum? Es batu itu gak cuma bisa buat minuman kamu dingin loh, tapi es batu juga bisa mencerahkan sekaligus meremajakan kulit kamu. Aduh aneh ya, padahal dinginnya sedingin doi, tapi masih mau manjain kamu.

setelah penjualannya dibuka. Konsernya akan digelar di Istora Senayan Jakarta di 7 November nanti, dan ini adalah bukti kalau gelar King bukan cuma nama panggung aja. Fans belum dikasih waktu buat mikir, tiketnya udah hilang duluan. Gimana teman Pro2, kamu kebagian gak tiketnya?

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

31 Agustus yang lalu setelah 15 tahun memimpin perusahaan. Mulai 1 September kemarin, posisi CEO akan diteruskan oleh John Ternus. Sementara Cook tetap berada di Apple sebagai Executive Chairman dengan fokus pada strategi perusahaan.

Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Kamu punya dua pilihan di setiap harinya, melanjutkan tidur dan bermimpi, atau bangun untuk mengejar mimpi.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: apa sih?
1: Harus apa sih kalau pakaian kamu ketumpahan oli? Segera bilas pakaian yang terkena tumpahan oli saat itu juga. Basahi kain lap dengan alkohol, lalu usapkan ke bagian yang terkena tumpahan oli. Sikat dengan deterjen hingga bersih, lalu bilas dengan air panas sampai oli hilang.

Udah tahu belum? Penting bagi kamu untuk menambahkan perasan jeruk nipis, terutama yang doyan wisata kuliner di pinggir jalan. Kandungan antibakteri yang ada di dalam jeruk nipis dipercaya dapat membunuh bakteri kolera yang tersebar di dalam makanan. Memberikan perasan jeruk nipis di dalam nasi dapat menghambat perkembangan bakteri tersebut. Selain itu, kandungan antibakteri pada jeruk nipis juga diyakini dapat melawan bakteri E. coli yang biasa menyebabkan keracunan makanan.

Amerika Serikat yang memulai awal karirnya di masa-masa COVID gitu ya. Dia sempat bikin lagu sendiri dari kamarnya. Terus somehow karena saat itu semua orang lagi terisolasi, akhirnya banyak banget di rumah dan memperhatikan aktivitas yang ada di internet gitu ya. Akhirnya lagu-lagu yang dia bikin itu hits dan boom banget, dan namanya langsung melesat, meroket menjadi besar dalam waktu sekejap saja, Tuan Bro 2. Tapi dari beberapa tahun terakhir ada temuan sebuah jenazah di mobil Teslanya, dan ini otomatis karena itu mobil miliknya dia. Akhirnya penyelidikan menunjukkan kalau David adalah tersangkanya, dan sekarang sedang menjalani proses persidangan, Teman Pro 2 ya, yang terkait dengan dugaan pembunuhan, penikaman, dan mutilasi terhadap Celeste Rivas Hernandez, seorang gadis berusia 14 tahun. Dan ini yang bikin heboh publik, gak cuma di Amerika tapi seluruh dunia, yang katanya sih saat itu Celeste ini adalah kekasihnya dia. Dan dalam sidang di pengadilan tinggi Los Angeles di hari Senin tanggal 31 Agustus yang lalu, David resmi mengganti tim kuasa hukumnya. Tiga pengacaranya, Blair Burke, Marilyn Bednarski, dan juga Regina Peter, sudah mengundurkan diri setelah permohonan mereka disetujui sama pengadilan. Selanjutnya kantor pengacara publik Los Angeles County ini ditunjuk untuk mewakili David dalam kasus ini, dan pengadilan menyatakan David memenuhi syarat untuk mendapatkan penasehat hukum yang ditunjuk oleh negara, dan perkara ini pun masih berlanjut di tengah proses hukum yang dihadapi oleh David, Teman Pro 2. Belum ada putusannya, jadi kita tungguin aja beritanya lebih lanjut.

Vera kini mulai dilirik sebagai salah satu investasi logam mulia. Harganya memang jauh lebih terjangkau dibandingkan emas, tapi perak tetap punya nilai investasi yang menarik. Bahkan Bank Dunia memproyeksikan harga rata-rata perak dunia tahun 2026 bisa naik sampai 76% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara permintaan investasi fisik perak global dalam bentuk koin dan batangan juga diprediksi meningkat sekitar 18%. Nggak heran kalau sekarang perak mulai dilihat bukan cuma sebagai perhiasan, tapi juga sebagai salah satu instrumen investasi yang potensial. Karena pada akhirnya, investasi terbaik bukan soal ikut yang paling mahal, tapi soal berani memulai dan konsisten buat masa depan.

Musik Lancet. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, ternyata di malam hari ini masih ditemani sama gue, Edi Tama, yang bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol selama 1 jam ke depan bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentu.

sekarang saatnya gue menanyakan singlenya di hari ini, teman Pro 2. Yes, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Sharla Mars. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau seru-seruan, mau bertanya-tanya juga boleh banget, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu seru-seruan malam hari ini, eh. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2. Habis ini gue bakal balik lagi barengan sama Charlotte tentunya. Jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Taman dan Melo di malam hari ini tentunya. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian, karena malam ini sudah ditemani sama seorang wanita cantik yang merapat bersama kita melalui Zoom. Ada Sharla Mars. Halo.
2: Hai.
1: Halo, apa kabar Kak?
2: Kabar baik, alhamdulillah.
1: Luar biasa. Seru banget nih, denger-denger lagi pulang kampung nih katanya nih.
2: Betul.
1: Bener ya. Berarti terakhir kali pulang kapan nih berarti nih?
2: Terakhir pulang kayaknya tahun lalu deh.
1: Wow, cukup lama ya berarti ya?
2: Akhir tahun lalu.
1: Tapi gimana, maksudnya udah selama itu ada kangen-kangennya gak sama kampung halaman?
2: Pasti, udah pasti homesick.
1: Pasti homesick ya,
2: benar-benar
1: jauh dari rumah. Apa sih yang biasa dikangenin sama mana? Samarinda ya berarti ya?
2: Iya betul.
1: Samarinda, apa yang paling dikangenin sama Samarinda nih?
2: Udah pasti masakan rumah.
1: Asik bener sih.
2: Gitu-gitu sama nongkrong-nongkrong sih, karena
1: oh, iya,
2: banyak di sini gitu.
1: Oh, berarti Sharla tuh anaknya emang sering nongkrong ya, senongkrong itu berarti ya?
2: Betul.
1: Alright, seru banget akhirnya ngobrol lagi bareng sama Sharla. Terakhir kita ngobrol ramean ya, bersembilan kalau gak salah ya. Bersembilan,
2: iya, bersepuluh,
1: rame banget. Dan waktu itu juga ngobrol katanya mau rilis single dalam waktu dekat kemarin nih. Dan akhirnya rilis juga guys. Gimana akhirnya rilis lagu lagi? Berarti terakhir tuh kapan? Tahun lalu berarti bisa dibilang ya?
2: Terakhir itu kayaknya di bulan ini, di tahun ini juga deh.
1: Oh, tahun ini juga ya?
2: Masih tak sampai ya.
1: Oh, oke. Tapi gimana kalo akhirnya bisa?
2: Salah di bulan Februari apa Januari gitu. Januari
1: awal tahun ya. Awal tahun ya berarti ya. Tapi gimana buat single terbaru ini yang dirilis bulan kemarin berarti ya? Kira-kira ada sesuatu yang berbeda nggak nih? Ramuan berbeda yang diciptakan sama Sharla di lagu ini?
2: Putar arah ini sebenarnya yang bagian serunya sih, aku suka banget MLV-nya ya, lirik videonya, karena challenging banget juga kak. Terus juga selain lagunya ya, lagunya juga challenging banget, karena kan yang nulis Kabar Sena ya udah pasti lagunya luar biasa gitu. Tapi
1: bener.
2: Yang benar-benar bikin aku apa ya, yang kayak aduh susah banget gitu. Itu tuh syuting lirik videonya tuh di reverse gitu buat rap dan juga ya buat chorus dan bridge-nya kalau nggak salah deh. Jadi di reverse, dibalik gitu kan katanya.
1: Oh iya, yeah. Wow, itu gimana berarti? Berarti proses take-nya di play lagunya cuma dibalik gitu ya?
2: Jadi kayak rada-rada ala-ala alien gitu
1: take-nya. Tapi berarti kamu di situ coba ngikutin juga tuh si lirik lagunya secara terbalik itu berarti ya?
2: Aku benar-benar hamin 5 deh kayaknya ngafalin lirik terbalik itu. Terus hari H tuh aku masih belum bisa hafal kak.
1: Jadi
2: ya sebisanya aja, tapi ya alhamdulillah lancar.
1: Bener-bener, karena susah juga kan. Itu bahkan bukan menjadi sebuah kata juga kan ketika dibalik.
2: Bener.
1: Kan
2: bener, apalagi kan temponya kan beda-beda kan. Nah, jadi itu yang bikin aku kayak aduh bisa gak ya. Terus selesai tag tuh aku bener-bener kayak ya udah nangis aja, karena ternyata aku bisa gitu melewatin itu.
1: tapi seru sih. Tapi gimana Sharla kerja sama Barsena, dan ini katanya kayaknya bukan pertama kali kan sama Barsena Bestandi kan?
2: Kalau lagu ini yang pertama kali.
1: Oh, pertama
2: tapi
1: kali.
2: Kalau
1: ya?
2: vokal directornya dia udah banyak dari lagu aku tuh Kabar Sena yang direct.
1: Oh wow, tapi gimana dapat lagu ciptaannya seorang Barsena Bestandi yang kita tahu lagunya beuh, kacau.
2: Betul.
1: Udah pokoknya.
2: Betul, terus dia tuh kan, ya aku merasa sangat-sangat merasa happy banget sih, karena dia, aku salah satu orang yang dipercaya buat diberikan lagunya dia gitu kan. Yes. Soalnya Kabar Sena itu susah banget buat dihubungin untuk dimintain lagu gitu.
1: Oke, karena ya pasti siapa yang gak mau lagunya Barsena gitu kan.
2: Benar.
1: Yang sebagus
2: itu. Terus dia
1: itu
2: sibuk
1: kan
2: juga kan.
1: Betul.
2: Hari-harinya ngedirect vokal gitu. Udah pasti waktunya sangat-sangat sedikit gitu.
1: Oh, I see. Oke. Tapi gimana kalau di single ini Sharla sendiri punya suatu ekspektasi gak sih kalau buat di lagu ini?
2: Kalau ekspektasi sih sama aja sama yang sebelum-sebelumnya juga. Ya semoga pesan-pesan di lagunya itu tuh membersamai jalan orang-orang yang lagi patah hati aja sih.
1: Oh, seru, seru. Oke, berarti udah kespil dikit ya kalau lagunya ini tentang patah hati nih.
2: Betul. Ya patah hati tapi kayak legowo gitu loh.
1: Oke, nanti kita bakal bahas lagi sama Bro 2 ngomongin soal single terbarunya Putar Arah. Ini udah ada clue dikit ya. Patah hati, legowo nih. Ah, kira-kira tentang apa? Pokoknya nanti ya. Dan buat kamu teman Bro 2 yang mau seru-seruan juga, mau bertanya tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung drop di WhatsApp-nya Bro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Kalau gitu jangan kemana-mana tempat teman Bro 2, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Charlotte.
1: Hello.
0: Alright, tadi udah di spill sedikit ya soal singlenya, single terbarunya. Tadi udah disebut judulnya adalah Putar Arah, terus cluenya adalah Sakit Hati dan juga Legowo. Galau tadi ya, galau ya. Alright, ini sebenarnya secara gamblangnya nih, Putar Arah bercerita tentang apa nih?
1: Ceritanya tentang dua orang yang apa ya, kalau dirangkum tuh dua orang yang udah menjalani hubungannya cukup lama, mm-hmm. tapi tidak bisa menemukan ujungnya, entah mungkin karena mereka tuh visi dan misinya beda, atau mungkin juga sudah tidak menemukan jalan keluarnya untuk hubungannya yang lama, jadinya mereka memilih untuk berpisah secara baik-baik. Okay. Tapi makna dari Putar Arah sendiri adalah untuk mengulang bersamanya gitu. Sebenarnya nggak akan bisa diulang, tapi ya untuk apa ya? Untuk mengingat-ingat aja.
0: Oh, bahasa gitu. Bahasa halusnya nostalgia ya.
1: Ya nostalgia benar.
0: Nostalgia tapi masa lalu. Aduh.
1: Itu bahasa apa tadi? Bahasa apa kan?
0: Bahasa kerennya lah ya, bisa dibilang.
1: Oh, bahasa kerennya.
0: Bahasa halusnya, halusnya.
1: Nostalgia.
0: Nostalgia. Ya juga sih, itu bahasa lawas juga sih ya.
1: Yes.
0: Alright. Gimana? Aman suara? Halo. Suaranya masuk tadi? Halo. Oke, sembari menunggu Sharla ya. Jadi Sharla ini baru aja ngerilis single terbarunya berjudul Putar Arah di tanggal 7 Agustus kemarin nih. Jadi terakhir gue udah ngobrol-ngobrol barengan sama Sharla, dia bakal rilis dan akhirnya udah rilis beneran nih lagunya nih. Alright, sudah kembali? Halo, sudah terdengar?
1: Halo, mohon maaf terputus ya. Ini saya lagi di Kalimantan. Tapi aman tolong aja. Jangan katain saya.
0: Enggak. Lagi live soalnya. Enggak, bercanda. Aman.
1: Kelahiran Kalimantan Timur asli.
0: Orang Kalimantan asli, bro. Santai aja, tenang. Yeah. Santai, chill aja, chill. Oke. Ngomongin soal tadi, apa ya, berarti mengenang masa lalu barengan sama seseorang yang mungkin, ya let's say udah menjalani hubungan yang lama gitu. Tapi emang betul. Mereka pada akhirnya harus berpisah karena emang udah gak menemukan jalannya bersama.
1: Betul,
0: gitu.
1: Atau mungkin karena mereka beda agama dan juga beda
0: iya,
1: beda status gitu.
0: Aduh.
1: Beda status kehidupannya bisa juga.
0: Iya benar sih.
1: Gitu sih.
0: Benar.
1: Aduh, putus lagi.
0: Tapi emang ini sih apa sesuatu yang agak sulit juga ya kalau emang bentengnya adalah beda agama itu ya. Agak sulit juga tuh. Tapi gimana share lah di lagu ini berarti dia kan mengenang masa lalu ya. Berarti ya. Seseorang yang ada di lagu ini itu berarti gak bisa move on dong. Gamon dong berarti.
1: Mungkin perlahan dia akan loko gitu. Maksudnya perlahan dia mungkin akan bisa melepaskan. Makanya dengerin Putar Arah biar dia bisa cepet move on gitu. Kayak oh iya okay. Gue harus ngingetin kenangan-kenangan itu sekarang. Besok-besok jangan diingat lagi gitu.
0: Okay. Tapi berarti masa lalu itu harus diingat apa enggak? Atau harus dilupakan?
1: Kalau aku sih diingat aja gak apa-apa. Karena kan masa lalu mau yang baik, mau yang buruk itu jadi pelajaran aja sih.
0: Benar sih, kita harus bisa ambil pelajaran. Tapi jangan sampai kita gak move on ya.
1: Itu dia, betul.
0: Benar, jadi kayak ya kita udah tahu gak bisa kemana-mana. Ya harusnya lu lupain aja gitu kan. Gak perlu di apa ulur-ulur lagi, diinget-inget lagi gitu kan. Gak perlu gitu ya. Oke. Tapi gimana untuk di lagu ini sebenarnya pesan yang dibawa sama kan ini diceritain sama sama Sharla sendiri gitu. Kira-kira pesan yang pengen disampaikan ke yang dengar lagu ini tuh sebenarnya apa?
1: Kalau dari aku sendiri sih ya itu tadi ya, kayak kenangan itu tidak akan bisa kita hapus memang. Memang pastinya untuk diingat-ingat itu gak apa-apa sih sebenarnya sih. Lewat lagu ini tuh aku pengen ngasih tahu kalau kan di liriknya itu adalah dan mungkin jalanmu dan jalanku berbeda tak akan bisa kuputar arah gitu. Yang dimana itu maksudnya adalah memorinya tuh tidak akan kita bisa kita ulang lagi bersama sebenarnya, tapi okay, untuk diingat-ingat tuh bisa gitu. Jadi aku harap mereka bisa melepaskan dan apa ya, dengan mengingat memori-memori yang buruk itu bisa menjadi pembelajaran mereka untuk mereka bisa melepaskan masa lalunya, tapi kenangan baiknya itu diingat-ingat aja nggak apa-apa.
0: Aduh.
1: Untuk tetap bisa move on juga.
0: Betul, gitu. betul. Berarti ini definisi putus baik-baik ya kalau lagi pacaran ya.
1: Iya, betul. Karena kan kebanyakan orang kan putus baik-baik tuh susah move on-nya kan.
0: Benar, itu dia. Tapi, makanya.
1: Kalau aku sih ngambil jalan tengahnya, asik masuk ke kamar Sena.
0: Masuk.
1: Ambil jalan tengahnya aja, bre.
0: Oke.
1: Kayak udahlah kita tabrak aja, biasanya kan Gen Z gitu ya.
0: Bener.
1: Kita tabrak aja lah masa lalu itu.
0: Benar. Tapi ini ya udah, kita biar fair nih. Ya udah, ambil jalan tengah aja. Lu oke, gua oke gitu ya.
1: Betul. Right. Tapi jangan lupa dengerin putar arah ya. Jangan jalan tengah aja.
0: Betul. Oke deh, gue makin penasaran sama lagunya. Abis ini kita bakal dengerin dulu teman bro 2, lagu dari Sheila Mars, Putar Arah. Jadi buat kamu yang mau bertanya-tanya, abis ini mungkin gue bakal baca 1-2 ya pertanyaan di malam hari ini ya. Oke, jadi kalau gitu jangan kemana-mana teman bro 2, masih di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Charlotte.
1: Hello.
0: Alright, tadi kita udah dengerin Putar Arah ya dari Charlotte. Ini jujur emang nyawanya ada dua nyawa ya, ada nyawanya Charlotte dan juga ada nyawanya si penciptanya, Barsena Bestandi gitu kan. Tapi gimana Charlotte ketika dapat pertama kali dengerin demo lagu ini tuh gimana perasaannya?
1: Jujur aku benar-benar, maksudnya aku lagi tidak dalam kondisi galau, tidak dalam kondisi sedang patah hati atau gimana, tapi kayak mungkin karena notasinya dari Kak Barsena dan liriknya juga luar biasa ya, jadi aku kayak ngerasa masuk aja gitu ke lagunya dan aku langsung suka, terus aku langsung kayak, Kak Barsena jangan dikasih ke orang lain ya, ini buat aku gitu.
0: Langsung nge-tap.
1: Iya. Itu terus langsung buru-buru rilis deh.
0: Aduh, bener-bener. Tapi katanya denger-denger ini pas demo sempet apa nih? Sempet nangis katanya ya? Atau sempet emosinya memuncak nih katanya denger lagu ini nih?
1: Pas ini justru pas take lirik videonya, karena kan aku bener-bener harus bener-bener
0: menjiwai ya.
1: Mendalami banget juga. Sama pas dengerin lagi di rumah sih, aku bener-bener kayak sebelum tidur tuh udah pasti aku dengerin kan, karena aku tuh kayak aku deg-degan jujur Kak. Mikirin kayak nyanyiin live-nya tuh gimana gitu kan. Tapi justru semakin aku dalemin tuh semakin aku kayak pengen nangis terus gitu.
0: Oke. Karena masih
1: gitu, tapi jadi ya udah aku sampai sempet beberapa hari gitu aku males dengerin lagu itu gitu kan. Sampai pokoknya rilis baru aku dengerin.
0: Oke.
1: Kayak gitu, karena tuh saking kayak aduh sedih banget ya liriknya gitu, kalau benar-benar di tersapi banget gitu.
0: Oh, I see. Tapi berarti ini dong apa lagu ini cocok buat orang-orang yang mungkin lagi galau juga bisa kan sebenarnya kan?
1: Bisa
0: kan?
1: Kebanyakan sih yang curhat di DM aku ya.
0: Apa tuh?
1: Itu tuh rata-rata yang sorry ya, mohon maaf kayak Pak Sutri yang berpisah gitu, terus udah menjalani hubungan yang lama, ada yang udah tunangan, ada yang udah punya anak gitu-gitu tuh, terus pisah dengerin lagu aku katanya benar-benar relate banget katanya. Karena kan liriknya bukan menyerahku hanya lelah dan tiada yang kalah tiada yang salah juga gitu, bener. Mungkin waktunya untuk berpisah aja gitu, jadi kayak benar-benar apa ya, hubungan yang dewasa kali ya.
0: Asik.
1: Bisa dibilang juga gitu.
0: Bener.
1: Karena tuh gak ada yang merasa kalah dan salah.
0: Iya, I see. Jadi emang ya udah sama-sama sadar, sama-sama tahu kondisinya gitu kan.
1: Iya gitu sih, aku juga gak ngerti gimana caranya Kak Barsena menemukan lirik itu ya.
0: Nah.
1: Gitu kayak wow dewasa sekali Kak Barsena gitu.
0: Tapi emang iya sih, Barsena tuh gila lirik-liriknya sih.
1: Iya.
0: Gokil banget sih. Benar. Dan ini juga vokal direkturnya Barsena juga ya, berarti ya?
1: Udah pasti
0: lah ya, sekalian aja nggak sih, gitu kan?
1: Iya.
0: tapi ada yang seru nggak selama proses recording, proses produksi, ada yang seru nggak?
1: Recordingnya iya, karena kan sebelumnya juga aku sama Kak Barsena tuh, jadi sempat ketemu pas konsernya Teh Ocha itu kan. Aku sempat ikut di grup The Ladies. Nah jadi kita tuh kayak punya inside jokes gitu loh Kak. Jadi aku gak sedih-sedih banget.
0: Bener.
1: Jadi kita ulang-ulang terus kayak apa ya, kenangan-kenangan kita bersama. Asik tuh kan, jadi kenangan bersama lagi kan. Gimana ya, kayak momen-momen pas lagi dia ngedirect kita rame-ramean itu tuh itu tuh kita ulang jokesnya. Jadi kayak aku tuh bingung hari itu mau sedih take-nya apa aku harus bahagia bercanda gitu ya.
0: Bener.
1: Tapi ya udah, tapi fun banget selama take recordingnya sih. Dan lirik videonya tadi yang aku ceritain di reverse itu seru banget.
0: Itu idenya siapa sih nge-reverse pas lirik video tuh, idenya siapa sih sebenarnya?
1: Sudah pasti ANR kita ya. Hits record gitu kayak Charla nih kan bisa acting ya, kayak gitu. Bisa juga dong ngafalin begini. Terus kata aku, ini hamin berapa ya? Aku minta kirim gitu kan. Kayak, Kak tolong kirim ini nih ya, gini, biar aku bisa hafalin gitu. Aman lah Syar, kamu kan jago acting gini. Bukan masalah jago acting, hey gitu.
0: Bener.
1: Tapi kayak seru banget Kak, jadi pas hari H tag itu tuh, aku benar-benar kayak, dia ngeliatin liriknya gitu. Kok kamu bisa hafal sih Syar? Siapa yang nyuruh aku hafalin lirik ini yang ulang gitu?
0: Iya.
1: Dibilang susah.
0: Tapi bisa juga. Emang ya, Sarla jago juga acting.
1: Enggak begitu ya. Hello. Hey.
0: Bercanda, peace. Oke.
1: Aduh.
0: Seru ya. Dan ini juga ada dari siapa nih? Andini ya, yang katanya jujur lagunya enak banget, best pokoknya. Alhamdulillah, amin.
1: Amin.
0: Terus juga ada dari Lara nih, bentar. Oke, ini pertanyaan dari Lara ya. Selamat malam Kakak Sharla. Dalam perjalanan selamat menjadi malam musisi, ada gak satu fase ketika Kak Sharla sebenarnya ingin menyerah, tapi justru di fase itulah Sharla menemukan alasan yang paling kuat buat bertahan?
1: Kalau aku sih waktu SMP deh, kalau gak salah SMP apa SMA. Kan aku tuh dari SMP reguleran kan Kak.
0: Bener.
1: Terus abis itu ikut-ikut lomba festival gitu-gitu. Kan namanya masih kayak sekolah gitu-gitu kan, biasanya kan pengennya nongkrong ya sama teman-teman. Ada jenuhnya, kayak aduh males ah gitu, kayak pengen stop dulu nyanyi gitu kan. Aku kayaknya sempet deh sebulan gitu enggak nyanyi. Pokoknya enggak mau dengerin musik sama sekali, itu sempet kayak gitu. Tapi jadi waktu itu tuh mamaku tuh masih sakit sebelum dia meninggal gitu kan. Itu tuh aku tuh kayak mikir, duh tapi kalau misalkan aku reguleran, aku tuh bisa kayak bantuin mama buat apa sih, buat cari-cari tabungan, buat uang jajan aku sih gitu. Bener-bener. Jadi aku nggak membebani itu ke orang tuaku gitu kan. Pada saat itu aku mikirnya gitu. Jadi disitulah aku mikir kayak papa aku tuh sempet gimana ya, sempet kayak nggak berantem sih sama papaku, cuma kayak ngobrol gitu loh, ngobrol tipis kayak ya dia bilang kalau misalkan kamu capek, papa kan nggak pernah maksa kamu buat nyanyi, tapi kalau misalkan kamu pengen nyanyi ya udah nyanyi. Nah di situ kan aku mikir kayak, aduh kalau misalkan aku nyanyi aku dapat uang jajan kan, aku juga bisa nongkrong, aku bisa beli ini beli itu gitu kan.
0: Pikirannya
1: di situ kan. Jadi ya itu sih yang bikin aku kayak bertahan di nyanyi sampai sekarang, karena aku juga pengen nerusin bakat dari almarhum mamaku sih gitu.
0: Benar. Jadi ya itu pelajaran ya, yang maksudnya bisa akhirnya bikin Sharla tetap bertahan di musik gitu.
1: Betul, jujur karena uang jajan.
0: Uang adalah alasan pertama.
1: Iya.
0: Manusiawi.
1: Bercanda mah.
0: Oke. Tapi kan berarti Sharla udah bermusik dari lama kan, dari tadi bilang SMP gitu kan, udah reguleran gitu kan, sampai sekarang juga masih di industri musik gitu. Tapi gimana Sharla memandang industri musik sekarang, apakah beda nih dari mungkin zaman dulu yang mungkin masih apa ya, reguleran gitu kan, sama sekarang yang mungkin udah punya banyak single, udah tampil di mana-mana gitu kan. Gimana cara pandangnya, ada yang berubah nggak sama industri musik?
1: Udah pasti sih, karena aku kan awalnya cuma di Kalimantan aja kan, nongkrongnya sama itu lagi gitu. Mungkin karena aku juga dulunya tuh masih takut untuk bergaul, karena kan masih sekolah juga kan Kak. Jadi kayak masih diawasin banget sama orang tua. Kalau sekarang karena udah merantau sendiri, jadi harus membuka obrolan sendiri, mencari orang baru sendiri gitu, relasi-relasi. Jadi kayak makin gimana ya, makin luas tuh makin deg-degan sebenarnya. Tapi ya mau nggak mau harus dilawan sih.
0: Harus
1: karena dilawan ya. Iya, karena kan biar apa ya, biar mencapai tujuan aja sih.
0: Betul. Gitu. Sampai sama goals yang udah dibikin sama Sharla sendiri gitu.
1: Betul.
0: Ya. Benar. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Bro 2 sama Sharla ya habis ini. Jadi pasti buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Sharla.
1: Hello.
0: Alright, oke. Okay. Ini kalau dengerin lagu putar arah nih ya, ini kalau menurut Sharla sendiri paling enak nih pas kapan nih?
1: Kapanpun. Kapanpun dimanapun silakan didengarkan di mana aja.
0: Oke, bener sih ya. Mau yang lagi galau, mau lagi relate, gak relate, dengerin aja udah.
1: Bener, aku aja lagi gak galau tuh. Aku dengerin kok lagu aku sendiri. Dan bini banget ya Allah.
0: Tapi jujur ya, gue pengen nanya deh. Maksudnya seorang penyanyi ketika punya karya sendiri gitu kan, seberapa sering sih dia dengerin lagunya sendiri? Gue tuh bingung kadang deh.
1: Kalau sama teman-teman sering.
0: Oke.
1: Okay. Karena sekalian promo.
0: Itu namanya lebih ke dicekokin ya kayak dengerin nih, dengerin.
1: Iya, tapi kadang juga mereka suka ngemuterin juga Kak. Gitu. Okay. Jadi kayak aku tiba-tiba kayak lagu siapa nih gitu. Ada lagu aku gitu diselipin. Bagus mereka support temennya.
0: Bagus. Untung dapat teman yang suportif ya.
1: Bener. Gitu.
0: Tapi kalau lagi nongkrong gitu sering ditembak suruh nyanyi enggak sih Sharla tuh?
1: Wah, itu udah pasti. Gitu udah pasti.
0: Udah pasti ya, disetelin lagunya, ayo nyanyi gitu ya.
1: Iya, kadang kalau misalkan enggak mau nyanyi, pura-pura batuk aja.
0: Guys, gitu caranya ya guys. Jangan terkecoh ya guys ya.
1: Bercanda, tapi bercanda ya guys. Enggak kok. Aku mau kok kalau disuruh nyanyi aku mah. Aku banci tampil kok.
0: Oke. Tapi gimana? Mungkin ada pesan yang pengin disampaikan dari Sharla buat teman Pro 2 dan juga fanbase lu, My Love apa? Star Love ya?
1: Star Love
0: ya, benar ya. Silakan. Mm-mm. Apa?
1: Buat teman-teman semuanya RRI Pro 2, jangan lupa, udah pasti jangan lupa request lagu aku ya di RRI. Betul. Sebanyak-banyaknya. Gak cuma ada putar arah, ada lagu-lagu yang lain. Kalau misalkan pengen vibes-nya berbeda dari yang putar arah, silahkan cari aja lagu-lagu aku di YouTube ada, di Spotify ada, dimanapun ada. Pokoknya cari aja Sharla Mars.
0: Yes. Sharla Mars ya, didengerin sampai kapanpun lah.
1: Sampai kapanpun, pokoknya sampai ubanan kalian.
0: Bener. Dan juga ditonton juga nanti lirik videonya ya. Ini menarik banget karena konsepnya kayak reverse gitu ya berarti ya.
1: Iya.
0: Bisa ditonton.
1: Jangan
0: dimana,
1: bilang itu editan ya.
0: Ntar tiba-tiba gak. Bilang, ini AI, jangan. Enggak, ya bukan.
1: Pasang bola mata kalian baik-baik ya. Kalau perlu di-post itu, oke? Okay? Kalian lihat itu di reverse.
0: Bener, ini effort banget loh, si Sharla ngafalin lirik kebalik, coba.
1: Iya, kayaknya udah ada di spill deh di YouTube behind the scenes-nya.
0: Oh iya, udah ada ya? Nah, itu BTS-nya juga ada ya, bisa ditonton ya tentunya ya.
1: Iya, mau nonton yang kebaliknya juga gak apa-apa guys. Yang penting dengerin putar arah.
0: Bener, itu dia, yang penting putar arah ya.
1: Iya, bener.
0: Alright, kalau dari Sharla kira-kira next project-nya akan ada apa lagi nih? Yang mungkin layak buat ditunggu, ada manggung-manggung kah atau ada EP, album?
1: Kalau next project ditungguin aja, tapi udah pasti ini aku boleh infoin gak sih?
0: Boleh, ya bebas dong, cara-cara yang punya karya ya kan?
1: Nanti aku akan ada ke Bandung 789. Siapa tahu nanti bisa berjumpa di sana.
0: Seru. Jadi kalau pingin ketemu, siapa tahu beruntung ya kan, nanti di Bandung ketemu Sharla bisa 789 tuh. Dah, ke Bandung aja udah.
1: Beruntung udah kayak door prize aing.
0: Diundi.
1: Iya. Gimana sih?
0: Astaga. Oke. Pokoknya jangan lupa ya buat selalu dengerin karya-karyanya Sharla Mars ya, terutama putar arah juga bisa kamu dengar di semua di SP. Lirik video juga bisa ditonton di YouTube. YouTube mana? Kalau bisa dicek
1: di YouTube Sharla Mars atau Hits Record.
0: Alright, bisa dicek di situ dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Sharla. Thank you.
1: Terima kasih Kak.
0: Thank you. Semoga nanti kita bisa ketemu langsung ya di Jakarta ya.
1: Amin.
0: Sukses selalu. Oke. Okay?
1: Amin.
0: Alright. Oke, kalau gitu terima kasih juga sama Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini ya, dan kita ketemu lagi di esok hari barengan sama gua tentunya masih nemenin lo di jam yang sama. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
1: Sharla.
0: Sharla pamit juga. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

Selamat malam teman Pro 2. Inilah Info Pro 2 di malam hari ini bersama saya Arda. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Kita masuk ke informasi pertama. Kiper Timnas Indonesia Emil Audero dikabarkan segera bergabung dengan Rayo Vallecano. Emil akan memperkuat klub Spanyol tersebut dengan status pinjaman dari Como 1907. Kabar kepindahan Emil disampaikan pakar transfer asal Italia Fabrizio Romano. Menurutnya kesepakatan peminjaman Emil menuju Rayo Vallecano telah tercapai. Kepindahan tersebut juga semakin kuat setelah nama Emil tercantum dalam situs resmi La Liga sebagai pemain Rayo Vallecano. Namun hingga kini belum ada pengumuman resmi dari klub berjuluk Los Franji Rojos tersebut. Emil sebelumnya kembali ke Como setelah menjalani masa peminjaman bersama Cremonese di musim lalu. Dia menjadi pilihan utama dengan tampil dalam 35 pertandingan meski Cremonese akhirnya harus terdegradasi ke Serie B. Memasuki musim 2026-2027, situasi Emil di Como berubah. Kiper berusia 29 tahun ini belum menjadi pilihan utama Cesc Fabregas dan lebih banyak berada di bangku cadangan. Kondisi ini membuat Emil mempertimbangkan kepindahannya demi mendapatkan menit bermain. Rayo Vallecano kemudian menjadi salah satu klub yang tertarik menggunakan jasanya. Rayo membutuhkan tambahan menjaga gawang setelah Augusto Batalla mengalami cedera pada tulang tibia. Cedera tersebut membuat Batalla diperkirakan harus menepi selama beberapa bulan. Saat ini Rayo Vallecano hanya memiliki Dani Cerdenas dan Batalla sebagai kiper senior. Kehadiran Emil diharapkan dapat menambah persaingan sekaligus memberikan opsi baru di posisi ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya, petenis putri Coco Gauff mengawali turnamen

menghadapi turnamen Grand Slam ini. Perubahan tersebut bermula ketika Gauss merombak tim kepelatihannya menjelang US Open tahun lalu. Dia kemudian merekrut ahli biomekanik Gavin McMillan yang sebelumnya pernah membantu Aryna Sabalenka mengatasi masalah servis. Tema Pro 2, itulah info Pro 2 di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2 balik lagi dengan Arda untuk malam hari ini. Saya yang nemenin kamu teman Pro 2 ya di jaga malam. Jangan galau malam-malam sampai dengan nanti di jam 9. Kalau gitu kita bakal ngomongin soal info komunitas ya untuk malam hari ini ya. Kira-kira komunitas apa yang bakal kita bahas? Ditungguin aja. Saya masih akan muterin dulu beberapa lagu untuk kamu. Salah satunya ada lagunya 50 Cent dengan Candy Shop. Ini lagu lama sebenarnya, tapi masih enak kalau kita dengerin sekarang. So, semoga kamu suka sama lagunya.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Oke, kita masih di 106,8 FM Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Buku ini merupakan jendela dunia katanya. Jadi memang buku banyak disukai sama masyarakat di berbagai kalangan. Bahkan jika buku yang dibaca terlalu bagus, sebagian orang punya keinginan untuk berbagi apa yang telah dia dapatkan dari membaca buku tersebut gitu. Tapi masalahnya kadang lingkungan itu justru tidak mendukung hal-hal positif seperti itu gitu. Nah, ada banyak tempat sebenarnya di mana seseorang yang suka buku bisa menyalurkan hobinya, mulai dari review, diskusi, sampai dengan rekomendasi buku-buku keren. Salah satu tempatnya adalah gabung ke komunitas pencinta buku. Nah, kira-kira apa aja nih komunitas pencinta buku ya? Yang pertama ada Bookstagram Indonesia. Untuk para pengguna Instagram, pasti mungkin juga udah gak asing sama yang namanya komunitas buku yang satu ini. Bookstagram itu adalah komunitas ataupun wadah untuk para pembaca menuliskan review dan juga ulasan akan buku yang dibaca di Instagram. Misi dari Bookstagram Indonesia adalah sebagai jembatan penghubung para pecinta buku di seluruh Indonesia. Yang menariknya lagi adalah setiap bulan biasanya mereka itu ada event ya teman-teman berdua, event membaca dengan aneka tantangan gitu. Nanti kita lanjutin lagi, jangan kemana-mana.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sneakers kamu tetap awet? Bersihkan sepatu secara rutin, segera keringkan ketika basah, dan simpan sepatu kamu di tempat yang sejuk.

Oke, kita lanjutin lagi nih tempat berdua ya. Yang berikutnya ada Goodreads ya. Ini merupakan tempat terbaik juga untuk mencari referensi sekaligus nge-review buku-buku dari seluruh dunia. Koleksinya super lengkap dan gak perlu diragukan lagi. Aplikasi satu ini itu membantu para pembaca untuk lebih mudah menemukan buku yang cocok untuk dibaca berdasarkan review dari para anggotanya gitu. Selain itu juga kalau kita gabung dalam keanggotaan Goodreads ya, ini juga bisa membantu kamu menemukan tempat untuk menuangkan isi pikiran dalam diskusi-diskusi yang dilakukan di dalam grup Teman Bro 2. Ada satu lagi nanti yang bakal kita baca yang kita bakal bahas komunitasnya. Jangan kemana-mana nih, pastikan diri kamu tetap stay tune di Pro 2 FM.

0: Udah tahu belum? Baharuddin Yusuf Habibie atau dikenal dengan nama Habibie merupakan satu-satunya presiden Indonesia yang terlahir dari luar Pulau Jawa, tepatnya di Parepare, Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya siapapun punya kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin negeri.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: 98.8 FM Radio RRI Bogor, teman terbaik kamu. Kembali lagi dalam rangkaian Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam bersama MC Gadungan, Deni Sambunan dan Satria Panji. Kebetulan Bang Dey, malam ini kita juga kedatangan tamu spesial kita nih, ada Mamang Tukang Ketan.
1: Udah ganti sekarang mah jadi Mamang Nasi Bakar.
2: Bakar. Aneh gue mah.
0: Tetap main profi ya.
2: Profesinya teh ini berubah-ubah, tidak konsisten. Kalau gue kan dari 2010 jadi penyiar terus, udah aja penyiar terus gitu.
0: Enggak, justru konsistensinya dia adalah ngipas.
1: Iya.
2: Ini dibakar.
0: Tetap goyang.
2: Enggak perlu aja nasi bakar, lu tinggal ditaruh. Sekarang
0: udah pakai itu ya?
2: Pakai pen. Ditaruh aja tuh daunnya di atas itu. Nasinya. Aduh. Bagaimana nih? Ini Mama Tukang Ketan baru hadir lagi setelah
1: sekian purnama.
2: Iya. Sekian purnama ya kan?
0: Akhirnya datang lagi nih.
1: Lagi kangen.
2: Dia ini datang dan pergi memang. Datang dan pergi dia.
0: Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Tanya musik itu.
2: Hatimu. Tangannya musik itu dong. Bekerja di dukun ya kan.
0: Ayo menonton konser.
2: Biar kayak om di dukun. Gini terus tangannya. Anyway, gimana nih keadaan Kota Bogor kita nih beberapa hari ini?
1: Aduh, lagi panas.
0: Lagi panas. Tapi lagi ada keperluan kan.
2: Apa?
0: Ya, hari kemerdekaan ini. Oh, 31 hari ada festival di Karpul, di Kota Bogor ini kan. Mantap banget.
2: Sekarang setiap pagi harus udah upacara terus di Tugu Kujang.
0: Upacara Tugu Kujang kan.
2: Kalau bendera, penurunan bendera.
0: Kalau warga Bogor pada pengen mengikuti prosesi upacara setiap hari nih. Di bulan Agustus sih ada setiap hari.
1: Kalau anak gue yang bungsu, upacara tuh capek pak.
0: Oh gitu.
1: Berdiri terus. Berdiri.
0: Satu buku ya.
1: Kalau mau sila mah Dek, sila mah itu tahlilan.
0: Atau kan dia suruh jadi itu apa pensiunan tentara. Masih kasih duduk.
2: Veteran.
0: Jadi veteran.
2: Tapi ini enggak sih kalian tuh pernah ikut lomba sih zaman 17-an dulu?
0: Sorry.
2: Gua tuh kemarin sempat bahas Bang sama dia terkait dengan Mang lu 17-an suka tampil enggak pas lagi malam puncak gitu kan.
0: Itu tuh gue mas
2: jodoh menari cuma
1: nari gue
0: cut nggak jantan sekali.
1: Gila. Emang dia enggak
0: lumba-lumba
1: nih gue mau ngomong sama si anak-anak F2B ya.
0: Oke.
1: Lo kalau ketemu si Bondan adek gue itu dia sempat nari si lumba-lumba makan batu.
0: Makan batu.
2: Itu lumba-lumba apa sahabatnya Umar bin Khattab?
0: Masak batu kan?
2: Sahabatnya kan ada masak batu. Tangganya tuh. Aduh. Iya. Jadi kalau dulu itu orang tua kita ini pengen anaknya tampil terus.
1: Tampil. Tapi ada cerita seru juga, Mang. Jadi ketika itu kita waktu kecil itu kan kita tinggal masih di bawah sini ya. Jadi waktu itu adik saya ini, dia akan mengikuti karnaval.
0: Oke,
2: siap. Anjir ceritain.
1: Lu kebayangkan itu udah pada baris satu kampung. Itu karena sepatu dia tertinggal di rumah nenek saya. Barisan itu ditahan. Supaya jangan pergi dulu.
0: Orang habis jualan mau bubar aja apa dia gak dikasih dulu. Bentar dulu gua mau main bola. Kan dia baris ya, dan kecil.
1: Ini udah baris.
0: Udah baris.
1: Satu kampung.
0: Gua ngamuk batu gua dulu.
1: Bang Deli belum datang.
2: Parah ya?
0: Itu pasti ngamuk.
1: Iya.
0: Pasti ngamuk dia pasti. Bener. Itu bisa satu kampung.
2: Soalnya tuh banyak cerita-cerita yang menurut gua tuh sebenarnya gak benar. Tau gak? Terus pernah nih tetangga gua cerita katanya. Dulu kan gua ikut klub bola kan. Latihannya setiap hari Minggu pagi nih.
0: Oke. Bola bekel. Duduknya emok.
2: Elu, itu mah elu. Itu mah elu. Gua mah sama si Odor mah jantan dulu mah.
1: SSJ.
2: Nah, itu kan satu kampung tuh. Kita pada ikutan itu kan. Nah, suatu hari tuh mereka nyamper saya. Nah, sayanya telat bangun.
0: Oke.

0: kabar pergilah.
1: Si cebotnya udah pergi.
0: Oke. Okay. Tiba-tiba saya bangun. Tetangga saya panik sama. Dia ngejar anak itu mau. Eh, tunggu.
2: Danglar, sini sekarang sudah.
0: Bang Delina. Balik deh.
1: Dan lu tahu udah sampai mana? Udah sampai Yunsin.
2: Allah Akbar.
1: Udah sarek naik angkot.
0: Siap. Siap untuk masih kejar.
1: Balik lagi. Ampun. Daripada nanti itu satu RW.
0: Tuh kan nanti itu bisa gawang ada 12 di Myanmar.
3: Parah ya?
2: Kamu yang parah. Ya kenapa jadi yang parah apa?
3: Tapi gini, zaman karnaval itu kan kita tuh pengen pakeran keren ya. Gua itu paling sering jadi tentara. Karena gua pengen jadi jenderal dulu tuh. Pokoknya harus berbau tentara. Dari mulai baju jenderal sampai baju tempur punya gua. Jaket. Ya. Oh, pokoknya gue pakai baret, pakai topi jenderal, pokoknya jadi itu. Kalau dia nih, dia jadi badut. Kan aneh.
2: Hatinya dia berlepet.
3: Gue bingung. Dia jadi badut. Fotonya banyak banget. Ini orang udah gila apa gimana? Gak mau keren apa lu gitu? Dia jadi badut aja.
2: Dengan rambut warna-warni masih bisa pakai wig ya.
3: Terus
2: hidung merah ya kan.
3: Dipakein bantal-bantal tuh pantat. Sumpah,
1: muka merah kecepot.
3: Sumpah aneh banget. Aneh banget dia. Ngapain? Jadi waktu kecil itu gua udah mikir, ngapain lu jadi badut sih? Bisa yang lebih keren gitu maksud gua. Aneh sih.
2: Ya dia penghibur masyarakat
1: berarti. Iya.
2: Bikin suasana jadi seru terus.
1: Pokoknya harus beda.
2: Makanya kan kalau ada dia kan seru. Parkir di serobot seru. Pokoknya apa yang seru aja kalau sama dia.
3: Lucu-lucu.
2: Ngirim buka puasaan seru pokoknya ya kan. Pokoknya seru kalau ada dia.
1: Main bom-bom sekarang itu lumang.
3: Ya, tragedi.
2: Masuk rumah hantu aja nerong.
3: jangan kan dia yang main ya. Gua mah main dingdong nih, gua yang lagi main dingdong aja nih, terus gua dipalak, ya kan? Pulang gua,
2: beres.
3: Ada dia. Cerita. Balik lagi. Gua pikir mau diomongin doang. Ente
2: main dingdong ya kan akhirnya kan.
3: Main dingdong.
2: Tapi katanya berarti emang dasarnya gue ngeculun ya. Zaman dulu kan Muria dong tempat buat main kayak gitu.
3: Oh kita mau DS.
2: DS? Oh Dewi Sartika ya.
3: Iya karena lebih dekat. Lebih dekat.
2: Iya. Gak tau saya kurang akrab di situ. Saya matut serinya ke Muria. Zaman dari kecil saya diajakinnya ke situ. Tapi karena saya tetap saya main dingdong, gue mau mandi bola sih.
3: Lu tuh gila apaan sih lu? Bukan menikmati kenakalan bermain dingdong ya kan?
2: Tadi bolan
3: menikmati
2: santai.
3: Menikmati tersiksanya ngelihat orang masih bisa main lu
1: tapi
3: enggak main.
2: Enggak pakai cangkul. Santai gitu kan.
3: Ini sih.
2: Enggak perlu banget.
3: Norak banget sumpah.
2: Itu metabolisme udah ada dari kecil. Kan lu pengen jadi tentara kalau karnaval, dia jadi badut. Kalau gua pakai dasi bawa koper jadi bos.
3: Lu pasti anak yang nyebelin gitu tuh.
2: Pernah kena si kupu-kupu.
3: Pasti gue termasuk yang ngebully lu tuh kalau mereka ketemu dengan dia. Sebel gue.
2: Ya bisa maka kita kan satu permainan lu ding-ding dong gue di mandi bola.
3: Nah dulu kalau misalnya yang olahraganya nih, nonton ini dia nih. Dia jago main bolanya kan.
2: Okay.
3: Oh, dia turnamen kan ceritanya nih. Waduh, tiap sore nontonin dia main.
2: Oke.
3: Kena demam berdarah gue gak nontonin sama gigit nyamuk. Tak, demam berdarah. Berapa hari kemudian baru gue demam. Demam berdarah gue. Gak kena nontonin dia di kebon tuh.
2: Pake balik siang-siang apa gimana?
3: Siang-siang.
1: Tapi ada hikmahnya. Setelah dia sakit itu langsung nonton Satya Baju Hitam.
2: Oh yoi.
3: Kan itu syarat.
2: Yoi.
3: Syarat. Pengen gua sembuh.
2: Pengen sembuh. Harus
3: nonton Satya
2: Baju Hitam. Harusnya kita ketemu di situ.
1: Tapi itu kan saking ramenya, Mang.
2: Rame banget ya. Itu teh. Saya mau teriak-teriaknya ketika ada si Gorgomnya.
3: Si banget boek ya.
2: Banget boek. Satu lagi biru ya.
3: Satu lagi biru. Ada plastik-plastik.
2: Gila. Makanya kalau habis main balon yang ditiup ya.
3: Gorgom. Ya kan. Gorgom. Lucu banget ya zaman masih kecil.
2: Rajin. Kocak ya.
3: Ya sudah langsung
2: berdua.
3: Ma, kasih lagu dulu dah. Saya napas dulu capek.
1: Betul emang nggak napas. Pakai intang.
3: Enggak, dia mau lewat kulit kayak plat tipus. Kayak plat tipus. Lu tuh ke plat tipus itu ngasih minum susu anaknya lewat kulit.
1: Putihnya banyak.
3: Kagak, kagak. Jadi pori-pori gitu. Jadi si susunya itu keluar lewat, lewat pori-pori.
2: Iya, saya juga suka.
3: Cuman tuh susu.
2: Hah? Minum susu. Iya.
3: Sarua, enggak doyan.
1: Sarua. Ini itu menyehatkan, Mang.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran siswa langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, OCA, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kembali lagi bersama kita. Ini kita ada pendatang baru nih sekarang nih. Masa gak diajakin ngobrol? Udah ada mikrofon di depan, masa mau didiemin aja.
1: Coba dong itu buku degnya dipakai dong, Mas.
0: Iya, Mas. Mentang-mentang gondrong.
1: Mentang-mentang gondrong
0: dia teh.
1: Tapi dia mah kabret banget pan gondrong.
2: Bewok, kita mah bewok.
1: Bewok, namanya.
0: Ini ada Mang Cung juga, Mang berdua.
1: Woyo.
0: Anyway, Mang Cung.
1: Saya.
0: Kita kan lagi ngomongin tentang ini, Mang. Tentang 17-an. Momennya. Kalau Mancung nih udah sibuk banget dia.
2: Tadi aja
0: bajunya asik ya.
2: Tadi ditanya abis dari mana, Mang? Upacara.
0: Upacara ya.
2: Gue langsung ngebayangin dia sebagai Intel Kodim.
1: Rambut
2: gondrong.
1: Yo ini.
0: Atau dia bukan. Bukan Intel Kodim, tapi dia banpol. Ya kalau misalnya nongkrong tuh sampai gini nih.
1: Ini
0: macam-macam sama
1: celapkan si bongkong. Tapi lu gak nyambar jadi tukang cuangki gitu. Tapi pakai sepatu football ri.
0: Lu pikir sama memang dia nyamar. Dia nyamar ini. Jadi ahli tata panggung tuh dia nyamar sebenarnya.
2: Siapa yang tiba-tiba kasih statement di atas panggung?
0: Yoi. Langsung.
1: Kalau mic-nya mati ya.
2: Minimal lampu sama mic dulu mati.
0: Setiap terus acara hilang, setiap acara aman itu enggak ada laporannya dia sih.
1: Oh, yoi.
0: Aman.
1: Pantas aja.
0: Aman.
1: Aman.
0: Aman.
1: Satu. Tadi enggak ada bilang pasien besok aman ya.
2: Tadi udah lagi.
0: Aman. Paham kan lu?
1: Paham.
0: Sampai ke rundown dia amanin sama dia. Jung, tapi lu pernah ini gak sih? Pernah 17-an pernah manggung gak lu waktu kecil? Ngapain manggungnya?
1: Oh, manggung pernah. Jadi kalau dulu kalau di kampung kan apa dangdut gitu kan.
3: Zaman kecil ya?
1: Zaman kecil.
0: Malam puncak nih, malam puncak.
1: Malam puncak. Jadi gue nari-nari gitu kan, dangdutan. Jadi kayak romesa-romesa lu. Jadi sama irama.
0: Orkes gitu, orkes.
3: Oh, iya. Sama tukang nasi bakar cocok, emang nari, bener. Yeah.
2: Kalau gue kan lagunya krisye. Kriting syu.
1: Karena gitu.
0: Ya, apa yang jodoh yang mana nari? Nari mana ke letik?
3: Tapi lu
0: gue masih ada foto-fotonya. Pakai rompi.
3: Baju-baju
0: pakai rompi.
3: Oh, pakai rompi. Oh, jadi kayak Batavia dancer dia.
2: Bukan dong. Lebih ke
0: Deni Bali.
3: Deni Bali. Jalan sore. Kita berjalan sore.
0: Bukan itu juga dia mah kayak Super Boy.
3: Aduh. Lu jadi pom-pom boy cocok, Bang.
2: Anjing.
0: Berarti lu mah ini ya, nari-nari juga ya?
1: Nari juga.
2: Kabaret.
0: Ya? Pernah ikut dulu kabaret?
1: Kabaret pernah ikut.
3: Sakit itu kabaret, Bang.
2: Itu kabaret.
3: Tapi lu kecil pernah nangis.
1: Pernah nangis.
0: Waktu kecil kali. Kemarin juga depan rumah nangis. Ngomongin kabaret, lu pernah gak ikut main kabaret?
3: Belum.
0: Kita bertiga udah. Lu enggak, belum.
3: Pernah kabaret itu yang ada musiknya, yang ada suara.
0: Operet ya, operet.
3: Iya, cuman iya. Melakukan gerakan.
1: Lifting.
3: Ada. Saya sempat membuat satu gebrakan pada saat itu. Kita menampilkan si siapa teh?
2: Stadion X.
0: Apa Scooby-Doo?
3: Gue jadi anjingnya. Si putri tidur.
2: Oh iya.
0: Putri tidur.
3: Kalau dibangunin mesti dicium sama pangerannya.
2: Lu jadi kodok.
0: Lu jadi putrinya.
3: Saya jadi pangerannya.
2: Oh.
3: Ya kan? Jadi pas gua cium.
0: Enggak ada gadar kecil lain di tempat lu. Kok orang hidup kayak lu ini?
2: Ada yang lain apa?
3: saya salah satu pembuat ide aja pada saat itu.
0: Oh, lu pengen kayak
2: yang utama dia. Ya.
3: Dipakein apa namanya? Dipakein
0: kayak di kitchen lu ya, pengen.
3: Kepakai pemeran pengganti.
0: Ya. Tapi pengen jadi itu juga jagoannya aneh.
3: Dipakein apa? Sayap kan kalau jadi pangeran teh kan. Terus pas mau dicium si putrinya gitu, saya buka sayap saya balikin. Ada tulisan sensor. Nur aja ya. Jaman kecilnya lucu. Jaman
0: kecilnya. Apa tulisan sensor? Jubah gitu ya?
3: Pakai kayak jubah gitu, pakai kayak sayap gitu. Kan kalau pakai
2: kayak jumbo dong lu, kayak jumbo.
3: Iya, kurang lebih.
0: Kayak sidon ya?
3: Nah, dibalikin, set, tulisannya sensor. Itu pada ketawa zaman dulu, mah. Kalau sekarang mah, apaan sih kalau lucu? Nanti kan gitu kan. Dibilangin sama gitu.
0: Itu umur berapa?
3: SMP
0: Kalau gua
2: belum udah gede
0: udah gede.
3: Itu mah. SMP kan saya masih bodoh.
0: Atuh cuy gimana enggak bodoh cuy. Kita mah waktu kecil pada bandel main dingdong kan ya. Sampai dimarah-marahin orang tua.
1: Iya.
0: Dia masih Atut main dingdong di Muria. Si Atut main dingdong mandi bola.
3: Beda segmen coy. Beda segmen.
1: Aing mah bawa handuk nih mandi bola.
3: Kucing bahasa. Kucing bahasa handuk di mana?
2: Mau gayung teh.
1: Mau gayung.
2: Eh ke mana mandi bola?
0: Mandi bola. Ini norak banget tuh.
3: Beda segmen.
0: Orang main dingdong mandi bola kepikiran tuh.
3: Kalau dari kecil penuh kelembutan.
0: Kalau gue itu terakhir main operet, itu gue udah kuliah.
3: Udah kuliah?
0: Iya, jadi gue jadi ketua panitia 17-annya. Terus ada operet kan, dipilihlah gue. Peran gue itu jadi apa? Jadi ibu-ibu.
3: Waduh.
0: Demi Allah, gue pakai kebaya nyokap, pakai kain nyokap, pakai wig nyokap.
3: Ibu-ibu.
0: Begitu gue naik.
3: Cocok deh ya.
0: Begitu gue naik panggung, Bu Joni, Bu Joni.
2: Main dewokan.
3: Tapi kalau kamu marah-marah sama kayaknya mah ya. Sama kayak mama kamu ya jadinya ya.
0: Hayang puas Pak Bu.
3: Hayang puas.
0: Dia tuh shock banget lihat nyokap pernah.
3: Shock, shock saya. Di satu acara teh siang-siang. Kerajaan. Acara belum mulai, ada yang check sound.
0: Tapi nyanyi check sound.
3: Ibu-ibu teh ikutan nyanyi di acara check sound teh. Lagi check sound ya ibu-ibu teh nyanyi. Tengana suaranya teh gandeng.
0: Dangdutan.
3: Mana? Mama kamu teh ngebentak-bentak.
0: Praktekin, pakai bahasa Sunda.
3: Praktekin dong. Yeah, kau cek ya pe. Sumpah aing rewas. Aing rewas.
0: Anjir, dia mah anjing. Kita mah anak-anaknya udah biasa tuh ya. Udah biasa.
3: Saya shock banget. Saya shock di depan orangnya langsung.
0: Gak peduli. Eh, gak usah ngomong gitu lu. Emak lu emang gak kayak gitu. Di bank lu ya. Gara-gara orang kakinya gini-gini goyang-goyang nih.
3: Jadi lagi ngantri. Dikasih tempat duduk kan,
2: ya.
3: Kakinya goyang-goyang.
2: Kan kursi bersih yang gitu kan,
0: ya.
2: Yang
0: di bank kan. Nyambung kan itu kursinya ya, kan?
3: Nyambung kan. Itu kan ngerasa keganggu kan dia karena goyang-goyang kan. Sama dia dikit-dikitin. Ayo mas. Ayo,
1: ditantang.
3: Masalahnya kan kalau berantem saya yang bukan dia dong. Saya pasti ngebelain dia. Aduh,
0: sarua. Jerman bantem gitu kabehnya tuh. Sarua kalah gua.
3: Mengerikan ya.
0: Mengerikan.
2: Tapi ada yang bikin gua masih keinget sampai sekarang. Ma gua pernah marah jadi gini. Dia tuh
0: pernah marah sama dia, sering marah-marah.
2: Enggak maksudnya
0: apa orang
2: marahnya ini, okay. Marahnya ini di rumah. Terus dia tiba-tiba lagi beresin kasur. Terus dia nyariin bantal dia nih. Kita di rumah nih semua nih.
3: Okay.
2: Namanya juga lagi posisi maghrib.
3: Yeah.
2: Dia pergi dari rumah nih, Mang. Dia mungkin udah beres kan, belum bersiap untuk tidur kan, dia beresin kamarnya itu kan. Terus dia udah marah-marah dalam rumah, pakai bahasa Sunda lagi kan,
3: batang
2: lah uang, kok kasih yuk, tas dia ditasok mau ada batang
3: keluar terus ya
2: bisa kan, karena kan dia suka gitu tuh dari kamar nyokap, bawa bantal kemana gitu kan ya. Terus tiba-tiba, gak taunya diem, kita hening nih. Kok diem nih nyokap di dalam kamar ya. Mah, ketemu gak kalau bantalnya? Luas apa enggak yuk?
3: Pada mana bohong?
2: Ngelip di antara tembok dan kasur. Ngelip ya. Terus kakinya itu pengen gue bercandain kan. Mas, emang kenapa sih kalau marah-marah saya sebagai bahasa Sunda? Nah, ngomong aja tuh.
0: Buat aing, aing buat.
3: Hari itu aing mah beda deui. Beda deui. Pokoknya beres beli sayur, ujuk-ujuk asup, sibuk di dapur, lompat ke pintu. Kunciin pintu. Adek, ada maling. Di mana cek saya tepan mana si Atut tahu si Sandi gitu kan di mana mam gitu kan sebentar cina bareng-bareng sama dia teh dia ngambil senter sama pisau dapur dia nyariin gitu nyari apa sih nyariin satu ke gudang nyariin ke gudang
0: itu malam apa pagi
3: si Pak Ali beli sayur
0: pagi-pagi
3: baru pagi set pas masuk ke kamarnya dia terjadi ketang maling aku nol sih mam itu tadi ibu yang ngandang dang awak ya, di kasur
0: danang di kasur
3: jadi dia mau masak kayaknya ya kan lagi siang
0: danang lupa
3: ajar aduh tak ajar kamar
0: yang ambil
3: duit ditek lu lah danang lalu kasur makan
2: main kasur oh danang
3: pasti ada maling masuk ke dalam rumah.
0: Astagfirullahaladzim, jauh banget pikirannya ya. Ada-ada aja
3: memang. Emang rudet. Ada lagi mang yang lebih rusuh lagi. Satu hari itu saya sedang kurang sehat. Dan kurang enak badan, terus akhirnya dia bilang begini. Sudahlah diantar aja sekolah. Kamu kok sabar mobil, katanya kayak begitu kan. Ya udah deh, oke, siap diantar tuh. Tas, ya kan? Pulang. Ada perasaan khawatir nih, dia nyetir sendiri ya. Jadi mesti kabarin dia, gak usah dimasukin ke garasi. Soalnya kemarin dia markir tiba-tiba dempernya barolong. Sehingga benar kan? Cuma di bemper doang ya kondisi bolongnya. Gue gak tahu itu gimana caranya ngebolongin bemper dia. Waduh, pohoi, jangan sampai ini. Tapi sekarang saya kelupaan, Mang. Saya kelupaan. Saya baru nelfon itu di jam istirahat pas sholat zuhur. Nelfon ke rumah, Mam. Udah sampai rumah. Udah, nah, alhamdulillah gitu. Oh iya, mobil dimasukin ke garasi. Kalau bisa jangan dimasukin ke garasi ya. Tahu nggak jawabannya dia apa?
0: Apa?
3: Mobil.
0: Mobil. Hah? Itu gimana jadi?
2: Mobilnya tinggalkan.
3: Mau tadi Bu. Astagfirullahaladzim, kedeng deh. Harman telepon. Jadi ceritanya abis nganterin saya sekolah, dia ke pasar aja ke toko emas. Pulang naik angkot. Nah.
2: Jadi mobilnya pasar anyar.
3: Mobilnya di pasar anyar kan. Jam 2 malam masih ke pasar anyar, mobil sarangan ke cicing. Bingung ya lu. Mobil jangan dimasukin ya, Mam.
0: Mobil.
3: Kenapa jadi dia yang nanya ke gua?
0: Mobil lu mana?
3: Mobil lu ada.
0: Ayo ngasih naik angkot.
3: Naik angkot. Balik di ke pasar anyar ya. Rujin bang.
0: Kalau ngomongin pasar anyar, nah, pernah suatu hari ibu saya tuh ke pasar anyar.
3: Oke.
0: Mau abis belanja. Di tengah jalan ketemulah saya ngomong tukang ketan bakar ini nih.
3: Oke.
0: Mau kemana lu rame-rame lu? Mau pada berantem lu ya kata nyokap. Enggak percaya gue kata nyokap kan gitu. Enggak percaya gue. Enggak bener. Kalau gitu lu bawa di termos. Dibawa mang termos mang.
2: Main bawa ya, kaselot.
3: Oke, lebih kena balik ya.
2: Lebih kena balik.
3: Jadi pertanyaan teman satu tongkrongan
0: kayak lu bawa di termos.
2: Ada ini mama termos.
4: Ayam tar.
3: Ada termos.
2: Ayam tar.
3: Aji belum.
2: Main.
3: Bener sih mang, Mas Handa Ripu pasti gelombang mater bos.
2: Mater bos.
3: Antara
0: nih, antara jadi senjata.
3: Iya bener.
0: Kayak di kitchen.
2: Namun dibabukan, bejat.
3: Oh.
2: Ditanya.
3: Lebih ripu. Lebih ripu.
2: Dibatah budak sakon lain. Mending
3: orang dikebukan ke budak sakon. Dibatah dikebukan ke hidung orang.
0: Gue tuh sampai nanya sama dia. Waktu, jadi ada momen lah kita. Itu berasal mau pemilu ya. Pemilu terus kita makan nih bareng-bareng. Udah lama kan kita gak kumpul, terus di mobil tuh gua tanya, Bang, lu apa sih yang dalam pikiran lu, dulu tuh lu bandel banget sampai lu kan tau bakal dimarahin gitu, setiap hari gitu. Karena menurut gua gini loh, contoh kebodohan yang dilakuin, kita kan manggil tukang ngaji ke rumah. Seminggu tuh berapa kali gitu ya?
3: Guru ngaji, tukang ngaji.
0: Iya, guru ngaji. Guru ngaji.
3: Jadi ajar tukang karena menjajakan ngaji.
0: Ustazah. Untuk ngajarin kita secara private kan. Maksud gua, lu kan kalau kabur pasti bakal balik ke rumah.
3: Tetap.
0: Dan lu bakal kelihatan kalau lu gak belajar ngaji.
3: Oke.
0: Itu dia lakuin terus.
3: Setiap kali ngaji itu dia gak ada.
0: Jadi pasti nyokap gua ngamuk.
3: Oke.
0: Kan aneh
3: ya.
0: Harapannya kan begitu nyokap ngamuk marah-marahin itu dia kapok dong. Minggu depannya harusnya dia hadir.
3: Oke.
0: Enggak.
3: Masih tetap. Nah, kalau dia hadir lu percaya gak apa yang akan terjadi?
0: Apa?
3: Guru ngajinya gak datang.

0: Yes, that was coming from Nona dengan single barunya Hong. Get on the angkot, asik. Ini lagu orang Bogor ini. Get on the angkot.
1: Dong, Nona di Bogor dong naik angkot bareng-bareng angkot.
0: Biar Nona ngeliat
2: Nona Kristi.
0: Ya, biar Nona ngeliat Nona kalau Christy. Satria keluar Mbak dari
3: angkot dengan Kristi dia.
0: Oh, baiklah aku baik. Kristi.
1: Saya mah siapa aja.
0: Iya. Yeah. Saya mah kemurahan.
2: Tak gitu.
0: Enggak gini aja. Sok siapa yang mau? Sok kalau nggak ada yang mau, yaudah gue jagain pagar. Ajakin Nona naik angkot sama saya baru-baru biar dia ngeliat cara keluar dari angkot.
3: Kamu, keluar kamu ngerondang. Ngerondang sih cung, dia macung. Kalau dari angkot sih.
4: Iya, iya. Udah bisa.
0: Ceritain. Udah bisa orang liar, pokoknya masuk karena angkot ya. Pas saya keluar orang mikiran, iya asapan tanah ngalas ikan ya.
4: Kenalan ya. Oh, kapal yang naik bemo berarti ya.
0: Oh, ayah. Pernah sempat ngecat salah kasih mamang teh. Tot. Ari pintu angkotan dikecilin apa gimana supaya bangkunya terlebih lebar?
3: SMS sih, mana SMS?
0: Masih SMS. Satu, sakit tuh kayaknya pada tambah buat apa berikan?
3: Bener tuh,
0: bener kan? Mau awakan di body pasti pan. Oh, oginya. Ya udah dah. Bang kirim bang, kita teh areka ekalokan sari. Biar mereka lokan sari. Set. Mayar pokoknya mau orang di jero, mayar hela tah. Pokoknya apa udah bayar beres. Set areka luar tah hulu lah. Zet. Bujur jangsang tapi bisa oyak ya suku tapi bisa keluar ya set asem nih hulu keluar kan suku ya set
2: hulu nyangkut
0: gua aja orang nago guys lo ganti lah keluar jadi keluar nanti orang nang di angkot si mamang nerewan kakang kunaon kakang kunaon bari jaga bersihan debu teh di jalan.
3: Lo kebayang gak sih kalau jadi penumpang juga lo ngeliat kayak gitu-gitu apa nih orang?
0: Gak ada apa nih orang ya? Pasti saya kayak gue mabok dari itu
3: aneh. Tapi dulu mah ini kalau naik angkor gitu Mang sama Mang Satria yang paling favorit itu kalau misalnya ada pegawai Ramayana ya.
4: Sering
3: angkat ya.
2: Benar. Pakai rok nem ini.
4: Duduknya miring.
2: Duduknya miring.
4: Kita pukul di handap bukan di kalumbur.
0: Nembus stocking tanya. Nembus stocking tanya.
2: Tapi yang paling bete kan dulu kan angkot tuh nggak sebanyak sekarang gitu.
0: Ya.
2: Maksudnya zaman sekolah itu. Udah pasti tuh angkot dipenuh-penuhin tuh.
0: Betul.
2: Untuk kita, mereka betul, bisa jalan.
0: 64 ya kan.
2: Pas kabagnya di bangku ulang tahun. Aing asal jadi akuarium.
0: Ini kali. Ini kali kabehan.
2: Ku 10.
0: Iya we. Benar.
3: Makanya ada bikin konten nih bahwa adik-adik jangan main-main sama kaum milenial kayak kita gini ya. Kita tuh pernah kerjanya nungguin angkot, enggak main handphone,
2: enggak main
3: berdiri doang.
2: Berdiri doang.
0: Oh iya.
2: Iya kan?
0: Yoi.
2: Iya kasih yoi benar. Apalagi yang jalurnya gak serame kayak ke rumah lu mang
0: ya.
2: Rumah lu kan gak sebanyak betul, angkot betul, kayak betul, ke rumah gua ya 08 ya, tuh banyak
0: ya, betul 08 biru ya
2: iya
0: ya,
2: rumah lu kan masih terlalu banyak dikit
0: atau enggak yang ke daerah misalkan Barang Siang
2: atau enggak Cimapar
0: kabarnya
2: udah kan cewek
0: terus kan kalau gua mah begini karena gua repot ya kalau misalkan mau duduk suka diginin
3: gendut sih
0: jadi mayar dua baru aja mayar dua ya mayar dua ada aja ngomong kayak gitu jadi tuh selalu nunggu yang depannya kosong
2: jadi duduk depan
0: ya kan? Jadi diam aja gitu seolah-olah tidak membutuhkan tawarannya mereka ya padahal ini angkot udah jalur pulang gua nih gitu kan palayu pak apa bantar ini ente kita udah dadahin lu soalnya depannya nggak kosong gitu kan des sekali dapat yang depannya kosong naik ayam ban serep Allahuakbar
2: Tentunya di hari
0: Aihin, nyangkut aduh duduk segenahun pisan tasnya A ngalangin sepion lain tasnya betul ribu bang jadi emang
3: atau enggak dempetin kalau di depan tuh suka duduk berdua tuh
2: ya.
0: Oh iya suka
3: jadi kita ngangkang nih tengah-tengah kita
2: personeling gini
0: bener nih sampai kayak begitu ya
3: apalagi naik kono-kono gak bisa dia
2: oh gak bisa
3: karena
2: oh.
3: ada ini kan ada jerigen depannya
2: jerigen bensin
0: oh odong-odong ya
2: odong-odong
3: kan dia gak punya
2: tank gak pake tank
0: sama kayak itu juga bemo juga bukannya ada jerigen bensinnya juga di sini
4: enggak
0: apa di samping
4: cuman memang kecil aja kalau bemo
2: bemo mah
0: tapi ya bemo di masa gue sudah besar itu gue tidak pernah duduk di depan tapi gue duduk di belakang
3: sampai es rodanya patah
0: ya kan pulang dari jadi kan begini ceritanya pernah ada eksiden ya kan jadi hujan-hujan ini kan apa ya, kekurang pahaman manusia yang baru punya motor pada saat itu. Orang mah kalau hujan tengiuhan. Tapi mentalnya pemotor-pemotor baru nih kalau hujan ngebut karena pengen buru-buru.
2: Padahal sama-sama basah.
0: Udah aja lu mau jalan pelan, mau jalan kenceng sama basah gitu kan. Udah yang bener mah berhenti. Zaman dulu belum zamannya apa jas hujan banyak yang di pinggir jalan ada kayak begitu-gituan kan, zaman masih SMA kan. Jadi akhirnya ngebut lah, terus ada orang nyebrang, kesenggol orang nyebrang, kita accident akhirnya. Dari semasa itu teh saya takut nyebrang, ya kan, karena khawatir, kitanya udah hati-hati, ada aja orang yang gak hati-hati gitu kan. Akhirnya pas sekolah, pas kuliah di IPB, barang siang, kan masih belum satu arah kan. Kalau mau pulang kan mesti nyebrang dulu kan, naik angkot kan. Sieun bang, soalnya pan opat jalur.
2: Gede
0: teh aya sok aya bus, aya truk, aya babatu orang masuk, nyebrangnya pas lagi ada bus, bonusnya gede.
4: Hujan.
0: Monyong kata teman-teman kan. Nah, jadi akhirnya gua nyetop demo. Karena mereka pada mau ke Cerme kan. Asal nyebrang aja, udah kasih 2.000, kasih 5.000 baca itu mah ya, terus turun. Sekali waktu teh pernah numpakan bemo ting jika ada mungkin kalau pisan pas orang numpak asup kajero ting
2: keabur
0: gimana naikkan luhur astagfirullah
2: standing dan terbang
0: asal layar cuma 300 ribu. Terus itu kadang ada pas orang rek-rek nih tenarik
2: tapi memang banyak cerita ya, memang Bogor kota Anggo tuh banyak cerita. Jadi dulu waktu zaman gua sekolah itu berbasis-basis kan, karena zaman dulu tuh selain satu arah, angkot itu memang jalurnya memang ya udah ke situ. Yang rumah daerah si Omas pasti naiknya 07 dulu mau enggak mau kan.
0: Semuanya bareng-bareng
2: tuh. Ya. Yang gua yang cuma jurusannya KBB, Warung Jambu, itu pasti 08 dulu tuh.
0: Sebelum ketemu 32.
2: Iya, sebelum pada misah tuh kan mereka kan. Jadi kita tuh patunggu-tunggu, Mang. Padahal ya enggak ada pentingnya juga.
0: Bisa aja lu pulang sendiri juga bisa.
2: Kuna kan nungguan lu lain. Karena balik kok balik weh.
0: Interaksi gila.
2: Bukan. Tapi emang itu sepertinya gitu. Pas nungguan si. Jadi gua mau balik sih.
0: Nungguan lah.
2: Nungguin gua di depan gedung kuning kan. Dulu tuh masih gedung kuning kan. Di mana tuh. Nungguin di situ tuh. Tiap angkot lewat kan.
0: Terus.
2: Enggak.
0: Nungguin dulu. Ya,
2: dan belum zaman handphone.
0: Yoi, enggak bisa nanya ada di
2: mana. Nyawana si Ridwana.
4: Jadi nunggu asa.
2: Jadi nunggu asa. Ayo ada di jiwa nunggu asa. Ya ulem.
0: Dan enggak ngapa-ngapain ya?
2: Enggak mungkin enggak ngapa-ngapain. Kita hanya berinteraksi aja ngobrol ngalungin dulu kan. Pesan kita udah lama nih. Angkot masa udah berarti udah banyak gitu. Pas besokannya kan ketemu lagi tuh ya. Pas kita mau balik kan, wah kemarin nungguin depan gedung kuning. Apaan gue udah balik dulu? Anjing. Apaan?
0: Nah, hari tempat tongkrongan gue apa di kompleks teh tongkrongan jadi kayak orang kaya. Karena kita punya telepon koin. Di tempat tongkrongan kita dekat gapura, di sampingnya teh ada telepon koin. Jadi itu mah udah pak keren-keren aja yang menggunakan telepon pasti yang dianggap paling ganteng soalnya punya pacar. Iya dong. Ya kan itu bisa perjanya kuatkan kamawa jodoh ya. Bisa diuk diuk kan bisa diuk telepon rata bisa saja kadang telepon rata teleponnya kami ke si modif koina
4: iya ngasupkan cepet jadi gope
0: eta ngasupkan cepean ditahan tarik ya kan kacau asupkan di pokoknya mah zaman bahala mah keren lah
4: ayo weh akalan
0: ayo weh diakalan pokoknya mah
4: telepati kuat
0: bener.
2: Kemana keluar pasti ayo nongkrong.
0: Bener.
2: Mau naik angkot dia sok terjanjian mang.
0: Bener.
2: Dia punya
0: panggilan
2: di. Tapi ya. Padahal terjanjian ya tak. Aduh bener.
0: Udah tek
3: Resik. Lu mah baru ini, baru teman umum. Kita mah punya teman umum sama itu, kotak pos gede.
2: Aji.
3: Kotak pos yang segede, segede lemari.
0: Yang warna oranye.
2: Oranye.
0: Oh.
2: Yang okay. Si tukang pos tuh kalau mau ngirimin surat masukinnya sebenarnya ke situ.
0: Oke.
2: Okay. Tapi karena kita kompak karmar, itu digulingin dari tempat nongkrong. Tempat nongkrong lagi si Arli oncom itu tuh dengan celana bolong. Jadi kalau nongkrong tuh ngawar-ngawer. Ya. Cum. Ganti celana apa cung? Kenapa emang adem?
3: Itu gulungin mang, jadi nggak ada gunanya.
2: Gak ada gunanya.
3: Selain buat nongkrong.
2: Buat gulungnya masih iya, jadi buat
0: nongkrong. Kalau yang kita yang kecil, yang bentuknya kayak rumah.
2: Enggak, ini mah yang satu komplek mang.
3: Gede. Kita mah segede jendela ini nih, gede banget.
2: Gede banget. Itu gulungin tuh. Oh benar-benar mang.
0: Yang kita menculun, yang saya punya menculun. Cuma tuh dari perapatan.
3: Itu jauh perapatan. Nah, pelabuhan umum itu juga kan.
2: Itu juga. Sentral. Sentral disebutnya.
0: Okay.
2: Nah, ada lagi nih. Tukang mie ayam.
3: Hmm. Bang Jaya.
2: Bang Jaya. Hmm. Kan bangku mie ayam kan panjang kan.
3: Panjang.
2: Dan dia tuh mangkal di situ. Ini barbarnya anak. Hmm. Si bangkunya dicokot yang nonton bola. Aini boleh di mana? Jadi ini tempe, kembali lagi.
3: Majai pinjam ya?
2: Majai pinjam ya?
0: Iya dia mau ngomong apa?
2: Iya, sama yang punya komplek.
0: Kotak pos aja ditebalin, kenapa lagi gerobak ayam gua?
2: Jadi lagi ngaduk dia kan?
0: Iya ya.
2: Tempe.
0: Ada tukang baca yang lu bilang meninggal siapa?
3: Parno.
2: Parno. Pada lagi pulang kampung.
0: Si pulang
3: kampung. Orang itu yang bikin bonjol itu.
0: Gak ada gitu. Cerita gak?
3: Jadi gini tuh tukang baca buat kelilingnya malam. Tapi emang tuh baca enak serius.
2: Legend, legend.
0: Legend ya?
3: Kelilingnya malam. Jadi jam 8 tuh lihat neng. Mas Parno pinter sih dia. Jadi marketnya tuh dapat banget.
0: Kalau siang mah mungkin banyak pesaing ya. Legend panas meren. Dia mah jual santai.
3: Itu kan dia mah akam sih kan, tinggal okay. Gitu. Jadi orang tuh memang punya pasar lah, dia lah gitu. Suatu hari tuh nggak jualan-jualan, banyak yang narin kan. Yeah.

0: Kamarana?
1: Langganan aing cenah.
2: Untung dah sempat jalani
0: sendiri. Tapi itu gua tanya, Mang. Mas Parno, Mas Parno tahu gak pas dikong? Iya, saya sampai bingung. Tiap kali saya lewat, Bu, pada tutup pintu.
1: Ada di gagal jurik,
0: Mas. Jurik gagal. Ada lu yang komplek gua bener.
1: Di komplek gua macam-macam bener.
0: Bener-bener ya.
2: Wis pakai rusuh kolor hejo.
0: Rusuh ninja, rusuh babi ngepet ya.
2: Babi ngepet.
0: Terus naon anu apa namanya tupai yang suka nyolongin duit bajing loncat ya, tapi beda bajing loncat di mana nyolongan duit cenapan
3: yang babi ngepet gitu.
0: Babi ngepetnya kecil kalau di kompleks saya katanya kayak bajing jadinya loncat-loncat katanya di pohon gitu kan, jadi beda, jadi susah ditangkap.
3: Itu tuh buatan manusia semua ya ceritanya.
1: Iya.
0: Semua ya. Tiba-tiba pernah ada ya di pertigaan Putaran Balik di rumah saya, ya kan, di sudut sate ada bangke itu, ada tulang belulang ayam, ya kan, di dalam bongsang. Dijadikan cerita horor.
3: Padahal itu bekas orang makan.
0: Padahal dari perapatan kan itu tadi dibongsang. Gue sadar tuh bekas orang makan dibuang, mungkin dibawa kucing atau gimana. Katanya mah di situ ada yang makan, katanya waktu itu jongkok pakai baju putih. Jadi cerita misteri, jadi orang pada takut di situ teh. Padahal makan itu sudah bener.
3: Gampang banget yang menebar kebohongan dulu ya.
0: Asik ya.
1: Berita. Tapi itu benar-benar emang teman gue itu ya. Itu sih Mas Parno itu teh. Itu memang pedagang bakso yang hampir satu komplek itu tahu gitu loh. Itu cuma dia ngomongin ibu-ibu pengajian satu komplek loh. Ya lo kebayang enggak lo? Dia tang dagang tuh ya.
2: Ibu buan pulang-pulang beli Mas Parno sampai bergetar apa.
3: Lo kebayang enggak sih istrinya gimana perasaan?
1: Padahal pulang, dia pulang
3: Pak, habis Pak. Enggak. Kenapa Pak enggak habis? Ya saya dibilang meninggal.

0: Iya.
1: Mas mau pesan ya?
2: Iya, Mbak.
1: Saya mau pesan sirup stroberinya satu, terus jus alpukatnya satu. Alpukatnya banyakin esnya ya, terus manisin dikit yang banyak gulanya, terus sama satu lagi. Oh ya, mau pesan es yang manis deh ya. Langsung pesan banyak soalnya aduh, gerah banget, haus.
2: Bentar ya.
0: Sa, kamu enggak pesan air putih? Aku lihat kamu kok jarang banget minum air putih.
1: Ih, aku tuh enggak suka minum air putih. Enak kan yang manis-manis.
0: Sa, minum air putih itu penting loh. Jangan diremehin. Air putih itu mampu menetralisir racun-racun dalam tubuh kita.
1: Ah, bawel deh.
0: Ih, dikasih tahu. Nih ya, air putih itu bisa mencegah dehidrasi tubuh, menjaga kesegaran kulit, melindungi saraf dan jaringan tubuh kita. Emangnya kamu mau jadi gampang sakit, terus kulit kamu kusam karena dehidrasi?
1: Ih, ya gak mau lah. Iya deh. Mas, mau pesan air mineralnya satu ya buat tambahan.
0: Okay. Nah, gitu dong.

0: menceritakan masa kecil itu emang selalu menyenangkan ya.
1: Benar.
0: Karena banyak hal-hal yang menjadi apa sih memorable lah buat kita.
2: Iya. Karena banyak yang konyol juga kan yang kita lakuin itu banyak hal-hal yang di luar nalar.
0: Banyak yang konyol dan eranya berbeda. Interaksi lebih banyak.
2: Iya.
0: Sehingga apa sih banyak orang yang terlibat lah sama kita gitu. Kalau sekarang kan mungkin cuma kita sendiri yang terlibat untuk hal-hal yang lucu gitu kan.
1: Dan kayaknya kalau dulu nggak perlu gadget, ya istilahnya kayak sekarang handphone gitu ya atau media sosial gitu. Tapi ketika kita jalan keluar, kita udah tahu tuh pasti ada teman kita.
2: Yeah. Oh itu udah pakai telepati tadi kan? Langsung bilang ya kan, telepati berjalan itu.
1: Kayak basis matahari nih. Itu kan semua orang random ya, maksudnya di situ tuh terkadang bahkan yang baru ketemu 1-2 kali gitu. Tapi ketika kita ketemu lagi di matahari gitu,
2: udah asik
1: nongkrong. Telkom,
0: ya. Matahari Telkom.
1: Ya. Terus kalau di Makalima di Warung Si Ipin gitu ya. Kan, kayak gitu maksudnya gue. Tapi kalau sekarang lihat anak yang sekarang kayak kemarin gue non apa bis jalan tuh. Terus ini kayaknya si bocah-bocah ini tuh bis nonton futsal di Gor. Terus mungkin pengen, ngerasa ini gue nih gitu, ya. Bergerombol gitu ramean. Bawa bendera gede gitu, tapi kelihatan banget bahwa itu tuh bukan kebersamaan gitu, bukan fun.
2: Oh oke. Okay.
1: Gimana sih yang seperti jalan kayak yang
2: tapi tidak nyaman.
1: Gak nyaman.
2: Gak
1: gitu.
2: Nyaman.
1: Gak nyaman.
2: Iya iya.
1: Jadi gue ngeliatnya kok anak gini ya, mudah-mudahan anak gue nggak ikutan gini nih.
2: Iya. Yeah. Beda sama zaman dulu mau nonton konser nggak jadi malahan jadi latihan band.
1: Nah, iya. Ya, selain gak dapet izin.
0: Dulu bisa lo hari hal lo cancel ya.
2: Iya. Dan gak ada yang protes ya?
1: Gak ada.
2: Dikembalin semua uang.
0: Cuma diumumin lewat radio.
1: Lewat radio. Karena dulu yang jualan tuh kisi.
2: Iya.
1: Terus kita belinya emang di situ. Jadi mau gak mau harus nuker di situ. Balikin duitnya. Harga tiketnya 10.000 mang. Dan itu ya kebayang ya. Si yang sekarang mungkin udah jadi opa-opa ini. Itu sampai mereka tuh ngeluarin celana robek-robek loh. Demi buat tonton itu dan nggak jadi
0: pengen bergaya
1: selengean itu jadi dia mungkin ingat waktu pertama kali seleng ngeluarin album nih gitu apa dia si Om Saleh ini keluar bu pakai celana
2: soek
1: Om Osi ini celana udah masuk ke kotak ini sebenarnya sampai gua keluarin lagi nih ujung-ujungnya nggak jadi dan kita nongkrong lah itu di Haur Jaya.
0: Di
1: Gor
0: dulu,
1: Mail.
0: Oh yo i.
2: Di Gor Mail, lama-lama gabut.
1: Gabut kan kita kan. Duitnya buat apa nih?
2: Ya banyak nih.
1: 10.000 nih dari satu orang kan.
2: Itu masih cukup untuk jajan makan minum itu.
1: Mang, kita makan apa gorengan sama bandrek di Air Mancur. Itu sampai di si tempatnya itu tongkrongan kita doang.
2: Ya.
1: Kan dulu kan ada. Apa pembatas jalan yang di tengah-tengah Air Mancur ya. Yang buat antara angkot
2: separator
1: sama separator itu kan. Jadi kita tuh nongkrong di situ. Itu jadi tinggal ngambil itu si gorengan tuh nongkrong. Gak bisa habis sampai ya udahlah kita ke studio itu aja apa dulu Raja Wali. Yang di Haur Jaya. Maksimal 7 orang, 14 orang lah kita. Orang semuanya 14 kan, nggak mungkin yang 7 di luar kan?
0: Dilarang merokok.
1: Larang merokok. Semua pada merokok.
2: Nice.
3: Dudukan nih jeruk.
1: Sampai dikasih astag sama yang jaga.
2: Ini mah udah ampun nih
0: daripada yang jaga.
2: Yang jaga sendirian lagi.
1: Bang, biar nggak kena karpet.
0: Jangan bang. Nyebelin banget ya.
1: Benar-benar nih. Terus kita nyewa angkot pulang. Kapasitas angkot.
0: Karena kan nggak ada ini, nggak ada angkot ke dalam.
1: Nggak ada angkot ke dalam.
2: Angkot itu kan 4, 10, 11, 12.
1: Kita 14 orang.
2: Ya, dua lagi nggak kebagian
1: duduk. Dua lagi nggak kebagian duduk nih. Dia duduk di depan itu kan.
2: Iya, depan itu.
1: Nah, berdua kan duduk. Ya lo, dan dulu tuh ke arah rumah gua tuh masih kebon bambu.
0: Kebon bambu.
1: Kalau sekarang kan perumahan. Nih, ini nih yang jadi maskotnya ini nih.
2: Okay.
1: Duduk di depan. Si Oncom ini.
2: Oke.
1: Okay. Duduk di depan kan dia berdua masih nawi itu.
0: Itu Big Boss tuh duanya tuh.
2: Oke.
1: Masuklah begitu. Bang, keluarnya sebelah mana? Dikit lagi nih, masuk aja ke dalam bentar
2: katanya. Iya.
1: Oh. Terus kan makin lama makin gelap dong. Turun pada keluar kan. Makin gelap kan. Oncom saya nyetukin. Wih. Ingat gak kemarin waktu dibegal di sini teh yang palanya hampir putus. Langsung di belakang pada nyeletuk. Iya yang pala aja nyampe.
2: Supir angkotnya terus.
1: Bang, ini masih jauh bang.
2: Informasinya dimakan lah sama dia kan.
1: Bang, ini masih jauh. Dan gak ada yang jawab loh itu anak-anak. Itu cuma cerita dong. Yoi, pala aja kan nyampe gini ya. Katanya itu nyatanin tau gini.
2: Jadi kan dia baliknya sendiri. Setelah ngantri kita dalam kan dia baliknya sendiri.
1: Kosongan.
2: Gak ada sewa.
1: Iya kan ya.
2: Kepikiran ya.
1: Dia mau ngelawan 14 mobil dia hanya. Iya kan?
2: Yoi.
1: Turutkan lu ingus. Jadi kita turun di mana ini? Di tempat yang kemarin itu aja yang dibuang mayat yang di situ di pohon. Itu celutukan. Astagfirullahaladzim. Itu di bawah masuknya ke tengah lapangan. Kita turun di tengah lapangan aja bang. Itu kemarin di sini tuh ada yang dibuang mayatnya di sebelah sini. Jadi abang yang di sebelah situ, sebelah sini aja. Bang, saya bawa pulang sini.
3: Untung tergendong
2: tuh. Gua kan nongkrong ya. Enggak ada
1: juga nama
2: mulai lakukan itu.
1: Juga nama mulai setoran. Milu gendong kan gendong. Benar. Aing ingin cewek balik ada.
3: Eta lah mun supir angkot teh jiga di pongo di tongkrongan.
1: Tongkrongan. Ya. Bang, kita di sini aja, Bang. Kita ngopi aja. Kita ngopi aja udah di sini.
2: Kan jadi setoran api hati. Aduh. Coba ya. Tahun ya. Kacau di tempat berdua ya.
1: Iya.
2: Seru kan tempat kegiatan-kegiatan kami di masa muda.
1: Dari ngomongin 17-an sampai ke sini loh.
2: Iya. Ya. Jadi orang tua yang lucu-lucu nih semua.

0: Ini salah satu lagu dari penyanyi dengan attitude yang good. Kita ini baik dia orangnya.
1: Lucu ya.
0: Lucu dia, dia ramah sama setiap orang.
1: Dia udah sering dia sering tuh emang di Bogor emang ya. Kamu berapa kali ngemcin dia?
0: Iya, sering dia. Dia lumayan orang yang suka dengan Bogor.
1: Ya terus ceritanya itu ramah mang. Sebelum naik panggung semua disalamin sama dia, disenyumin gitu loh, disapa
2: sama kepala kan.
1: Cium tangan di gigi. Kayak lagi jalan-jalan.
0: Tapi kalau gue pernah dipeluk sama Nadine Amiza.
1: Gara-gara
0: MC terus hujan, dia udah pengen naik panggung enggak boleh kan sama set manager karena dia kan nyeker konsepnya kalau Nadine itu kan.
1: Terus takutnya trum.
0: Takutnya trum karena hujannya emang tampiasnya parah. Itu Moson udah tutupin pakai plastik semua tuh. Petirnya gede, tapi karena penonton zaman sekarang itu kan gak pedulian ya. Pada pakai jas hujan, mereka tetap di depan gitu. Tapi kita awanti-awanti, jangan nempel ke barikade.
1: Khawatir
0: kan ada besi apa gitu. Nadine akhirnya nurut, gak boleh naik dulu gitu. Tapi karena gue sebagai MC mesti ngomong wajepan aing tah selama itu. Karena kan penonton gak boleh diemin.
1: Mesti dijaga.
0: Penonton gak boleh gue diemin kan, gue ngomong terus. Dia kesian kali mau gue begitu. Udah boleh gitu, dibuka-bukain tuh semua plastik-plastik sound kan. Gua present tuh, Nadine Amiza gitu. Dianya langsung meluk sih, ih gua teh dipeluk sama dia cantik.
1: Maksudnya peluk gak?
3: Betul kan? Berkedut gak?
1: Mata-mata paling ketemukan dia makan. Mata yang kekedutan.
0: Makasih ya kak gitu. Wah anak baik juga nih si Nadine.
1: Iya.
3: Kita juga pernah Chandra Winata kan ya?
0: Bukan.
2: Beda. Bukan. Beda cabang olahraga.
3: Beda cabang ya itu ya.
2: Beda cabang.
0: Gitu.
1: Seru ya.
0: Seru.
1: Kita konser-konsernya kapan ini? Udah lama enggak ada konser di Bogor ya?
3: Nanti 17 Agustus memang enggak ada konser.
1: Oh, iya dong.
3: Hah? Ada dong.
1: Ada. Di komplek ada cerita enggak mau bikin apaan?
3: Saya udah lama enggak nongkrong di komplek. Saya kalau pulang itu hanya sekedar menemani ibu saya. Jadi ketika saya keluar pun sudah terasa asing.
1: Udah asing ya? Udah beda ya.
3: Satu, memang udah enggak ada lagi generasi yang saya. Yang kedua, walaupun anak mudanya banyak tapi enggak kreatif kayak kita. Mungkin kayak kita dulu lebih banyak nongkrong terus semua segala sesuatunya tuh bikin sendiri gitu mah. Kalau sekarang tuh bikin panggung tuh
2: bingung apa mau diapain.
3: Ah udahlah banner. Ah udahlah udah ada. Iya.
2: Benar-benar.
3: Gitu. Kalau kita kan dulu rame ya gitu maksudnya ketika mau acara puncak tuh
1: Yang
3: ujungnya yang ini ngerjain ini yang gitu gitu. Termasuk kan dia sebagai ketua panitia dulu.
1: Oh, Bang Deli sebagai panitianya
3: 17 Agustusan. Itulah yang dia jadi ibu-ibu.
1: Oh, itu ibu Joni.
2: Kertas krep teh lama deket karton kertas krep.
0: Oh, itu seru banget tuh zaman itu.
3: Iya. Jadi benar-benar berkreasi gitu.
1: Sampai sepeda-sepeda kan?
2: Sepeda.
1: Malahan kan kalau zaman dulu mah kalau kita ulang tahun teh kita ngehiasin sapu lidi ya. Yang dikasih kertas krep sama permen. Jadi pulang teh dikasihin ke anak-anak
3: satu
1: kan dipajang sekolah di vas. Ya kan?
3: Cokotan.
1: Ntar pulang dikasihin satu-satu.
3: Itu gitu.
1: Bener.
3: Kalau sekarang kan yang dibagiin sama itu ya, ondel-ondel.
1: Tapi gak ada permennya kan? Gak ada permennya. Terus malah rondok. Mengirit kertas.
3: Suka bingung gue tiba-tiba dikasih gitu kan. Maksudnya mungkin dia menuker kan.
1: Iya. Ada gift ya.
3: Oh iya, kita tuh ngasih uang gitu.
0: Zaman dulu saya masih tinggal di bawah sini. Ada satu teman saya masih anjay. Si anjay itu takut sama ondel-ondel. Si anjay ini ondel-ondel dari jauh itu takut udah habis. Wah! Anaknya bandel setengah mati padahal. Pelengar.
1: Tapi takut sama ondel-ondel.
0: Tapi takut sama ondel-ondel. Jadi kalau misalnya lagi bandel nih, mereka tinggal bilang ini. Gue panggil ondel-ondel lu ya. Mewek dia.
1: Langsung nangis dia.
0: Nangis. Suatu hari.
1: Iya kan?
0: Ada ondel-ondel lah masuk nih. Tung-tung-tung-tung-tung.
1: Jaga-jaga tidak terarah.
0: Kita yang nggak takut, ngintilin ondel-ondel tuh di belakang ngikutin, ya kan? Gak lama nyampe rumah si Anja ini nih. Itu si Anja lagi tidur siang, ngorejat tuh gak? Lucunya apa coba? Dia lari ke pintu belakang, di belakang ada yang pasangannya.
1: Kamu ada cewek kan?
0: Satu yang mukanya merah, satu mukanya putih. Yang merah tuh depan tuh. Aduh udah mewek setengah mati, dia lari. Kan rumahnya belakang.
1: Iya.
0: Ada pintu depan, pintu belakang kan. dia ke belakang ada yang ceweknya tung.
1: Oh itu dia terjebak itu
0: kesian
1: terjebak
0: gitu. Allah
1: makanya kena mundur kena.
3: Pasti dia gigi jasmin itu.
0: Tapi lu sadar gak sih bang teman-teman kecil kita tuh aneh-aneh tau ada yang takut sama nasi.
3: Oh iya.
1: Oke.
0: Okay. Lu pernah nggak ngalamin gitu?
2: Ada.
0: Kenapa takut sama nasi?
3: Tapi yang bikin gua heran dia takut sama nasi karena bentuknya. Kalau makan enggak.
0: Mungkin kalau makan gua makan lu
1: oh,
0: gitu.
1: Oh, gua makan.
0: Jadi, tapi kan tetap ketemu ya?
3: Enggak. Ketika itu jadi lontong atau jadi buras.
1: Oke.
3: Okay. Atau jadi ketupat bulan apa lebaran gitu.
1: Makan.
3: Makan dia. Makan,
1: tapi kalau nasi,
3: nasi enggak. Bentukannya enggak mau.
1: Enggak mau dia.
3: Itu gua mau jadi makannya yang sekarang.
1: Kocak ya? Ada lagi ya? Ya sama temen saya juga dia gitu kan kalau akhirnya kalau kita lagi nginep lagi ada atau nggak ada acara sekolah dulu pesantren kilat ya sanat ya ya kita pada sibuk makan nasi dia ngerebusin itu atau nggak apa namanya
0: biskuit setagon
3: setagon
1: ya kalau ngomong pun kita nggak akan jatuh kan di warung tuh ada yang jual ya di warung dikit masih dikit nanti kayak orang gimana dia sama ini aja-aja saya pas
0: setan sama tuh bahannya masih di gandum
1: bukan itu kan sagu dari pohon sagu yang di di sangrai kan
3: ya
0: dikeringin itu sagu ya
1: sagu.
0: Dikasih gula dikit
1: dikasih gula diaduk
0: enak sih itu.
1: Kalau udah mulut kita kan basah ya. Kalau udah nempel, yang lainnya nggak mau nempel.
3: Iya,
1: ya, kering. Kan? Nah, kalau batuk, kita langsung berdebu.
0: Cung, di pejabat kopi ada tukang sasagon nih.
1: Nikmat yang mampet itu.
0: Gue pengen. Itu kan jajanan ini juga tradisional.
1: Tradisional itu.
3: Oke, kalau kalian nanti MC, berarti gue jualan sasagon. Kayak gue kasih buat lu.
0: Coba lu jualan sasagon.
1: Terus jinjung teh tahir itu ya bocah ibodan. Mantap. Itu kan ngebagel, Bang.
0: Ngebagel,
1: Bang.
0: Kayak susu bubuk kan.
1: Iya, benar.
3: Namblet.
1: Tapi yang saya penasaran nah itu tuh yang kue keras yang suka ditawarin sama apa gengnya keriting segala macam tuh.
0: Kue satu
1: yang keras yang panjang-panjang itu kan.
3: Iya. Sagu itu, sagu ya, juga.
1: Sagu cuma dipanggang sama dia.
3: Panggang.
1: Sagu dicetak, dipanggang, itu katanya keras banget, cuma rasanya enak katanya.
0: Iya, kan rasa kacang hijau biasanya.
1: Peletak gitu. Ada yang tapi caranya menggigit kan udah gitu kan terus coba digigit dipatahin kan.
2: Tak. Iya,
0: aja presnya lagi. Iya. Tradisional tuh.
1: Tradisional juga
0: sih. Tradisional itu.
1: Cakep tuh ya. Ada apa aja sih makanan-makanan yang bakal ditampilin?
0: Tapi kita kasih tahu dulu sebelum itu bahwa
1: ada
0: event.
3: Ada eventnya.
1: Akan ada event
0: rangkaian dari Festival Merah Putih tanggal 21, 22, 23. Itu ada Festival Kopi Legendaris.
1: Iya, lapangan Sempur. Jadi bakalan ada apa penampilan menarik. Bakalan ada blues night ya kan. Terus ada booth-booth UMKM.
3: Nah, itu yang penting tuh.
1: Jajanan tradisional ini nih yang jadi arahan kita. Dan pastinya ada kopi-kopi legendaris Bogor nih apa-apa nih misalkan kayak Liong Bulan, Cap Kacamata,
0: Liong Obor.
1: Liong Obor ya kan. Terus
2: Agus.
1: Apalagi kopi Agus,
0: nikmat,
1: ya, banyak kopi nikmat tuh semuanya tuh bakalan tampil di situ tuh. Jadi kalau misalkan teman Prodo pada pengen datang nyobain berbagai macam kopi-kopi legendaris Kota Bogor silahkan datang.
3: Tanggal berapa, Mang?
1: 21, 22, 23 Agustus 2026 ini.
0: Nah, kita support lah acara kota kita.
1: Ini nanti ketemu sama kita berdua nih. Mamang tukang ketan datang dong.
3: Ya, nanti saya mau jualan sasagon. Jadi Mamang sasagon.
0: Mamang sasagon. Karena emang acara Festival Merah Putih ini cuma ada di Bogor.
3: Iya. Enggak ada lagi di kota lain.
0: Udah ke berapa? 11 ya? 12?
1: 11.
0: 11 ya?
1: Tahun 11.
0: Tahun ke-11 tuh Festival Merah Putih.
1: Kemarin berapa meter?
2: Kira. 100 kali 6 meter ada 5 bendera.
1: Iya.
2: Asyik. Jadi mulai dari Otista, jembatan Otista. Ekornya ada di masuk jalan harupat sedikit tuh.
1: Asoy.
2: Rumah Dinas Wali Kota.
1: Oke. Okay.
2: Situlah.
1: Jalan tuh.
2: Jalan.
1: Ke lapangan apa ke Zeni.
2: Musim Zeni.
1: Musim peta. Sedap, keren.
3: Musim Zeni apa musim peta?
1: Musim peta.
2: Peta. Di Zeni.
3: Lokasinya di Zeni.
1: Zeni.
3: Karena kalau Museum Jenny berarti bentuknya itu dong benteng catur.
0: Emang segitu mah macam-macam aja. Segitu mah nggak sama dia kan? Asbun. Gue kayak gak bingung. Asbun lu harusnya lu ikut sama si Idam lu.
2: Ulah we foto Iskandar di mana?
0: Di mana? Di Nata.
3: Mas Mat.
1: Gitu. Juk jerus, eno?
3: Jerus. Tapi itu mulainya jadi jam berapa sampai jam berapa, Mang?
2: Hari Jumat mulai dari jam
0: 2.
2: Jam 2.
0: Jam 2 siang.
2: Jam 8.
0: Sampai jam malam.
3: Piraku jam 2 subuh saya teh mang.
0: Benar.
2: Hari Sabtu dari pagi
3: itu. Nah, itu.
0: Hari pagi bisa ngopi,
3: jajan. Support UMKM lokal.
1: Sedap ya enggak? Itu ada, saya mah penasaran sama jajanan tradisionalnya.
3: Nah, iya. Kalau saya tuh punya jajanan tradisional favorit, Mang.
1: Apa?
3: Dodongkal.
1: Dodongkal, siap. Dodongkal, ya. Masih itu mah kue putu ya. Kue putu ya?
3: Enggak, dodongkal.
1: Bahannya?
3: Enggak, dodongkal.
1: Beda dia?
3: Beda.
1: Sama putu beda bahannya?
0: Beda kan lengketnya beda. Kalau putu kan hancur.
1: Oh, kalau dia mah lengket ya?
0: Lengket.
1: Padahal sama-sama tepung beras, cuman beda pengolahan juga. Ya.
3: Beda mang, kan dia mau pakai itu,
1: nyiru,
3: iya,
1: nyiru dia,
3: nyiru. Pokoknya beda, jangan bilangin itu kue putu.
1: Kue putu,
3: beda. Kalau kue itu,
1: ya. Kemarin tukang kue putu di rumah saya bawa colokannya kasihan dia.
0: Buru-buru.
1: Udah keluar.
0: Lu bohong buat apa? Buat tojok bohong. Bohong lu pasti. Gak percaya gue lu bohong. Lu bohong pasti.
1: Kalau kamu ada apa jajanan tradisional yang kamu suka?
0: Oh, saya mah banyak. Tahun lalu aja saya disuguhin ini. Nasi gudeg tuh enak tuh. Nasi gudegnya tuh. Karena kan ini kita kan enggak cuman untuk masakan Sunda doang kan.
1: Iya, semuanya ada ya.
0: Semuanya ada.
1: Kalau saya mah punya itu sama dessert jatuhnya ya. Jojongkong.
2: Boys,
0: apa nih favoritnya? Maksudnya gue pikir yang paling ada di sana.
1: Favorit kamu?
0: Favorit mah tradisional gue mah Kentucky Fried Chicken.
1: Nice.
0: Oh, I'm from
1: Kentucky. S-nya pakai
0: sih. Itu kan tradisional kita gitu. Tradisional kita, tradisional negara sana.
2: Iya.
1: Ayam chicken.
2: Nah,
0: apa? Kalau saya sukanya kalau misalnya makanan asin, makanan manis. Kue apa yang saya suka?
1: Kue apa?
0: Ijo ya?
1: Kue apa nanya?
3: Kue monyet.
1: Kue apa?
3: Kue monyet.
1: Kue apa? Ya kan? Jadi kalau di bahasa Inggris kan, what cake?
0: Tapi kalau orang-orang Bogor nggak mau capek, dia bilang kue tete.
3: Kue tete?
0: Iya.
3: Nah, cara bentuknya.
0: Kalau yang asinnya, buras oncom.
1: Mesti buras oncom tuh.
0: Saya setiap siaran pagi tuh makan buras oncom.
1: Harus buras oncom. Tapi kan biasanya buras oncom mesti ada partnernya.
0: Iya loh, harus ada
1: partnernya
0: sama lala kacangnya. Tapi saya tuh nggak terlalu suka sama kacang yang kental.
1: Mesti yang
0: harus cair. Harus ada cair. Nah, kayak dulu tuh mamanya tuh enak banget
1: makan
0: itu mamanya.
1: Terus ada perasan jeruk nipisnya, jeruk limonya
3: biasa. Iya. Itu wangi.
0: Lo kadang-kadang mah jeruk Bali ya gue temuin.
1: Wah, gede banget tuh merasa. Kalau Mang Cuk jajanan tradisional apa Mang yang?
3: Leopard. Itu lengkap. Ya kan? Dari bungkusnya sampai ininya,
1: ya.
3: Sampai isinya itu lengkap, lepet.
2: Lepet, benar-benar. Itu pakai sangrai kelapa teh bumbunya.
0: Itu lepet daging atau lepet kacang?
1: Kacang.
3: Emang ada
0: kacang? Ada.
3: Ada.
0: Kalau lepet daging, nah 17 ini suka banyak nih di kompleks saya dulu, zaman saya masih bujangan. Pertandingan voli ibu-ibu tuh banyak lepet daging.
1: Iya. Lepet. Pedas nih pasti lengket. Untuk cara repot.
0: Saya jadi komentatornya tuh pakai mic saya tuh enggak. Ah, lepet daging luput lagi ya. Kemeset ada masuk ke dalam. Itu bapak-bapak pernah ketawa.
1: Kebakarin.
0: Jiwa penyiar itu zaman dulu udah ada sebenarnya. Gue tuh kalau gitu suka jadi komentator.
1: Selalu ya.
0: Padahal gue nggak kepikiran jadi.
1: Gak kepikiran untuk jadi penyiar ya.
0: MC pernah gue jadi MC tuh.
3: Jadi kembali lagi ke acara yang nanti nih Mang. Itu banyaknya disupport sama UMKM lokal Bogor aja.
2: Atau... Kebetulan acara ini memang mensupport UMKM Bogor, jadi teman-teman UMKM Bogor ini nggak dipungut biaya sama sekali.
3: Nah,
2: Bandung.
0: Jadi memang mereka disupport ya.
3: Jadi situlah gitu ya. Jadi ini tuh kayak apa ya? Lebarannya UMKM.
2: Lebarannya UMKM.
0: Dan sesuai dengan janjinya, ketua FMP kan, kalau misalnya acara itu akan setahun sekali.
3: Nah, iya,
0: jadi berarti kalau untuk si festival Kopi Nusantaranya ini tahun kedua.
2: Tahun kedua.
0: Iya. Kalau acara besarnya kan sudah 11 tahun.
1: Iya, dan itu kan full dari tanggal 1 sampai tanggal 31 ya.
0: Betul.
1: Rangkaiannya
0: kan. Rangkaiannya ada banyak gitu.
1: Macam-macam tuh pokoknya. Macem-macem. Mesti nge-update-nya nanti boleh dicek di IG-nya Festival Merah Putih.
3: Betul. Pokoknya siap-siap. Jumat,
0: Sabtu, Minggu.
3: Ya kan?
2: Iya.
3: Sabtu, Minggu. Siapin duit yang banyak.
2: Yoi.
3: Support UMKM lokal.
2: Yoi. Benar.
3: Tong jadi meulian wae anu aya di retail modern.
0: Retail modern. Makanya support yang lokal food kan gitu ya.
2: Yoi. Iya.
1: Kita datang nih bersama-sama.
0: Udah mau 11 nih. Ini jamnya kurang, ini lambat ini.
3: Lambat. Karena yang sebelah sana udah.
0: Udah lebih malah istana namanya.
1: Baterainya kali ini yang sore diganti kan, makanya lebih cepat 2 hari jamnya.
0: Iya benar. 2 hari gitu.
1: Ngebut jamnya.
3: Ini kita udah hari Jumat nih.
1: Hari Jumat nih katanya kalau di jam sana mah.
0: Ya sudah nomor 2, makasih banyak untuk kamu yang sudah mendengarkan kita siaran lucu-lucuan dari tadi, mudah-mudahan terhibur ya.
1: Ahoy.
0: Kalau kamu seneng, dengerin lagi minggu depan.
1: Iya, yuk. Dan jangan kemana-mana karena abis ini ada jazz musik 1 jam cuman lagu.
0: Saya Deli Tamunan.
1: Saya Satria Panji.
3: Mamang nasi bakar.
2: Ancung.
0: Sampai ketemu lagi. Dadah.
1: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.

Oke lah teman Pro 2 ya, di malam hari ini ini waktunya saya harus pamit dulu dari ruang dengar kamu. Untuk kamu yang udah stay tune, terima kasih banyak teman Pro 2 ya. Kita ketemu lagi besok malam kalau gitu. Arda pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu bisa menghilangkan noda hitam bekas jerawat secara alami? Menggunakan lidah buaya. Kamu bisa memanfaatkan lidah buaya sebagai bahan alami untuk menghilangkan bekas jerawat. Karena lidah buaya mengandung aloin yang mampu memudarkan noda hitam bekas jerawat. Menempelkan irisan lemon. Lemon juga bisa kamu gunakan untuk menghilangkan bekas jerawat secara alami, karena di dalamnya terdapat kandungan vitamin C dan antioksidan yang dipercaya mampu memudarkan noda bekas jerawat di wajah kamu dengan baik. Membuat masker madu. Tahukah kamu, madu tidak hanya mampu menghilangkan bekas jerawat saja loh, tetapi dapat juga mempercepat penyembuhan luka, mengangkat sel kulit mati, dan mengurangi potensi pembentukan jaringan parut pada luka.

0: tahukah kamu? Dibutuhkan 200-500 tahun untuk mengurai botol soft drink. Sampah plastik berbeda dengan sampah organik atau sampah yang berasal dari makhluk hidup. Sampah organik dapat dengan mudah terurai oleh alam melalui mikroorganisme. Sebaliknya, sampah plastik tidak dapat diurai oleh mikroorganisme. Jadi, kalau kamu mau minum soft drink, lebih baik tidak usah pakai botol plastik ya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Demikian tadi teman Pura 2 serangan acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini. Siaran kami dapat kamu ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,8 MHz. Teman Pura 2, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,80 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis 3 September 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: RRI Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Padahal, selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabarnya pagi hari ini teman Pro 2? Ada gue Adam di sini yang akan menemani pagi hari lo sampai dengan jam 10 nanti teman Pro 2 seperti biasa. Dan seperti biasa juga ya, di jam 5 sampai dengan jam 6 lo bakal ditemenin sama lagu-lagu enak nih teman Pro 2 di Jazz Music 1 jam cuma lagu. Jadi buat lo yang nungguin informasi-informasi seru, tahan dulu, sabar dulu, karena gue baru akan mulai ngebagiin informasinya nanti di jam 6 teman Pro 2. So jangan kemana-mana, stay tune on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Berjuanglah dengan gigih, karena kesuksesan adalah hasil dari ketekunan dan ketabahan.

0: Eh bang, teman abang kan ada yang di Inggris ya? Minta tolong dia dong beliin jersey MU. Kualitas di sana kan bagus-bagus bang.
1: Ya emang bagus. Tapi kamu tahu nggak yang dijual di sana itu buatan Indonesia?
0: Buatan Indonesia? Serius?
1: Iya serius. Nih, aku pernah dapat cerita dari temanku. Kalau yang dijual di sana tuh buatan Indonesia. Pas ditanya kenapa, kamu tahu nggak jawaban mereka apa?
0: Emang mereka jawab apa bang?
1: Mereka hanya menjual jersey dengan kualitas terbaik. Tuh, buatan Indonesia aja diakui terbaik, masih mau beli buatan luar.
0: Iya juga ya bang. Yaudah yuk bang, beliin.
1: Hah? Beliin?
0: Iyalah.
1: Jadi beliin sih, kan kamu yang mau beli.
0: Abang yang beli, ada yang dapat barangnya.
1: Aduh. That is a fantastic first skill, love.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sepatu putihmu tidak menguning? Pilih produk perawatan sepatumu sesuai dengan jenis bahan. Produk perawatan tersebut berfungsi untuk menjaga sepatu dari noda ataupun jamur. Hindari membersihkannya di mesin cuci. Panas dari pengering bisa menyebabkan warna sepatu memudar dan bisa membuat bahan menjadi tipis hingga robek. Selain itu, mesin cuci juga bisa menyebabkan karat sepatumu menjadi menguning. Rutin merawat sepatu. Bersihkan sepatu setelah menggunakannya atau setidaknya 1 bulan sekali agar warnanya tidak cepat menguning. Hindari dijemur di bawah matahari. Setelah sepatu putihmu dibersihkan, sebaiknya langsung dikeringkan. Dan hindari menjemurnya di bawah matahari, karena hal itu dapat membuat warna sepatumu menguning. Simpanlah di tempat kering. Hal ini dilakukan untuk menghindari jamur dan mengubah warna sepatumu. Jadi tunggu apa lagi? Keburu menguning!

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Your best buddy, Adam.
1: Balik lagi barengan sama gue Adam, your best buddy, teman Pro 2. Gimana nih? Udah lebih semangat gak setelah mendengarkan lagu-lagu enak yang tadi udah gue ketengahkan ke ruang denger lo nih? Satu jam penuh jazz music, teman Pro 2. Dan sekarang gue balik lagi untuk menemani lo sampai dengan jam 10 nanti, teman Pro 2. Tentunya dengan informasi-informasi yang udah gue siapin nih. Ada beberapa informasi seru ya. Yang nanti bakal gue sampein ke lo, teman Pro 2. Tapi nanti dulu ya, setelah lagu yang mau lewat dulu nih, teman Pro 2. Seperti biasa, setiap pagi gitu, teman Pro 2, gue bakal muterin lo lagu-lagu enak yang menambah, yang hopefully sih sebenarnya bisa menambah semangat lo di pagi hari ini, teman Pro 2. Ada Noella, teman Pro 2, dengan Membawa Cinta. Enjoy.

0: Waduh, bro. Terlambat lagi kita nih. Pintu gerbangnya udah ditutup lagi.
1: Oh, ya mau gimana lagi, Brad?
2: Pak, tolong dong, Pak. Bukain pintunya dong, Pak.
3: Enggak boleh. Ini udah waktunya ditutup. Nanti saya yang ditegur.
0: Waduh, Pak. Jangan gitu dong, Pak. Sekali ini aja, Pak. Sini, Pak. Ini ada sedikit nih, Pak. Buat beli rokok. Tapi bukain pintunya ya.
3: Apa ini? Kecil-kecil udah berani nyogok. Mau jadi apa kamu? Gak bisa? Titik.
0: Iya, bukain dong, Pak. Ya, Pak. Please. Iya, dia pergi, bro. Duit gue, bro. Dibawa, bro. Aduh.
4: Katakan tidak untuk korupsi. Berani berkata jujur, itu hebat.

0: Yes. Genjot, genjot, genjot, sepeda.
1: Hari ini cuaca hari ini.
2: Teman Bro dua gimana nih? Cuaca pagi hari ini di daerah lo teman Bro 2. Kalau di Pangrango 34 masih mendung nih teman Bro 2. Jadi supaya apa ya? Supaya kita bisa lebih merencanakan rencana kita hari ini, lebih mematangkan rencana kita hari ini. Gimana kalau kita dengerin update perkiraan cuaca dulu nih teman Bro 2 dari rekan perkirawan kita di BMKG.
3: Halo, selamat pagi para pendengar RRI dan sobat BMKG. Kembali lagi dengan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat bagian barat hari ini Kamis 3 September 2026. Bersama saya Leni, perkirawan BMKG dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, secara umum cuaca pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Memasuki sore hingga menjelang malam hari, cuaca juga masih didominasi cerah berawan hingga berawan. Namun terdapat potensi hujan ringan dengan skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Sementara itu pada dini hari nanti cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan.

0: hingga berawan. Sobat BMKG, perlu diperhatikan juga bahwa terdapat potensi peningkatan kecepatan angin di sekitar wilayah pesisir selatan Kabupaten Sukabumi. Jadi bagi masyarakat atau bagi sobat yang beraktivitas di sekitar wilayah pesisir, dihimbau untuk tetap waspada dan berhati-hati terhadap potensi peningkatan kecepatan angin. Demikian informasi perkiraan cuaca hari ini, semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas.
1: Terima kasih banyak Kak Leni buat update perkiraan cuacanya di pagi hari ini. Dan semoga ini bisa membantu lo buat lebih matang merencanakan hari ini, supaya nggak zong teman berdua. Oke deh kalau gitu teman berdua, kita lanjut dengerin lagu-lagu enak dulu sebelum masuk ke informasi berikutnya. Ada Harusnya Aku dari Armada. Enjoy!

Begini berita pagi ini teman bro, 2 pagi hari ini ada kabar dari King Bruno yang comeback teman bro, 2 yang finally is back gitu. Jadi Fernandes nih lagi memimpin daftar top skor Liga Inggris teman bro, 2 memimpin daftar pencetak gol sementara Premier League 2026-2027 habis hat-trick waktu lawan Ipswich Town teman bro, 2 dan MU juga meraih kemenangan pertamanya nih di musim ini dengan skor 5-2, gokil gitu. Selain hat-trick ya, si Fernandes juga menyumbang 1 assist dan terpilih sebagai player of the match week di musim ke di minggu kedua maksud gue. Di minggu kedua Premier League. Dan kalau ngomongin soal MU ya teman bro, 2 nih fans MU belakangan ini muncul mulu di Instagram gue dengan teori konspirasinya mereka. MU selalu juara Premier League setiap GTA rilis teman bro, 2. GTA 1 di 1997 itu juara Premier League musim 1997, terus di GTA 2 1999 juara juga nih MU, GTA 3, GTA 4 dan GTA 5 terakhir teman bro, 2 di 2013 itu juga MU juara Premier League. Nah, kita lihat nih di GTA 6 teman bro, 2 2026 ini apakah akan terpatahkan mitosnya atau justru malah makin terkonfirmasi teman bro, 2. Tungguin aja.

Tahukah kamu? Dibutuhkan 200-500 tahun untuk mengurai botol soft drink. Sampah plastik berbeda dengan sampah organik atau sampah yang berasal dari makhluk hidup. Sampah organik dapat dengan mudah terurai oleh alam melalui mikroorganisme. Sebaliknya, sampah plastik tidak dapat diurai oleh mikroorganisme. Jadi, kalau kamu mau minum soft drink, lebih baik tidak usah pakai botol plastik ya.

Hujan dari RC Widianto featuring Ziva Magnolia, teman berdua. Entah kenapa kalau ngomongin soal hujan, hujan itu selalu identik sama romansa ya teman berdua, romantis gitu. But anyway teman berdua, hari ini masih belum turun hujan, walaupun kita ada di kota hujan ya teman berdua. But anyway teman berdua, seperti biasa nih kalau gue ketemu lo pagi-pagi, gue akan selalu menanyakan satu pertanyaan ini teman berdua. Lo tau gak hari ini hari apa? Jadi hari ini teman berdua 3 September 2026 itu diperingati sebagai Hari Palang Merah Indonesia teman berdua, yang memang diperingati setiap tanggal 3 September dan memiliki arti penting nih dalam sejarah si Palang Merah Indonesia. Jadi di 3 September 1945 Presiden Soekarno itu memerintahkan Menteri Kesehatan Kabinet 1 Dr. Buntaran, teman perdua, untuk membentuk Badan Palang Merah Nasional. Dan perintah itu dikeluarkan tidak lama setelah Indonesia proklamasi ya, proklamasi kemerdekaan di 17 Agustus gitu teman perdua. Dan langkah itu menjadi salah satu upaya pemerintah dalam membangun pelayanan kemanusiaan bagi masyarakat Indonesia yang waktu itu masih menghadapi berbagai persoalan pasca kemerdekaan teman perdua. Jadi mari kita rayakan Hari Palang Merah Indonesia ini teman perdua. Selamat Hari Palang Merah Indonesia. Oke teman berdua, kita lanjutin dengerin lagu-lagu enak dulu sebelum masuk ke informasi lainnya. Ada baru teman berdua dari Tulus.

0: Anak Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di pagi hari ini bersama saya Adam. Kita masuk ke informasi pertama teman Pro 2, misteri pembunuhan rapper Tupac Shakur yang berlangsung hampir 3 dekade akhirnya memasuki babak baru. Duane Kev D. Davis dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama oleh juri pengadilan Las Vegas. Vonis tersebut dijatuhkan pada Senin 31 Agustus 2026 waktu setempat. Davis yang merupakan mantan pemimpin geng di Los Angeles disebut jaksa sebagai pihak yang mengatur aksi pembunuhan Tupac pada 1996. Davis kini terancam hukuman penjara seumur hidup dan menyatakan akan mengajukan banding. Sidang pembacaan hukumannya dijadwalkan pada 13 Oktober mendatang. Kita lanjut ke informasi berikutnya teman Pro 2, Ariana Grande emosional saat menjalani konser terakhir di Eternal Sunshine Tour sebelum mengambil jeda di aktivitas bermusik. Momen itu terjadi dalam pertunjukan yang menjadi penutup rangkaian tour tersebut. Dan di hadapan penggemarnya, Ariana menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan yang diberikan selama tour. Ia juga terlihat tersentuh ketika harus mengakhiri rangkaian konser tersebut. Dan konser ini menjadi penanda Ariana akan memasuki masa hiatus dari kegiatan panggungnya. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 pada pagi hari ini. Dan akhirnya saya Adam mengucapkan terima kasih.